RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di jam 8, Pro 2 Hitlist, dan bakal ketemu sama info-info terbaru dari dunia hiburan atau dunia entertain ya. Terutama terkait Harry Potter dan juga lagu dari salah satu anak idol yang kemarin masuk juga sebenarnya orang-orang ini. Dia juga pernah ikut bintang radio, bahkan memenangkan bintang radio teman-teman Josh Flo. Nanti kita akan bahas terkait hal tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tentunya buat teman-teman Pro 2 masih di pagi hari untuk sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 di T-Zone, Trending and Topic Zone. Rumah ke rumah teman-teman.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyermati teman terbaik kamu, Tom Prodo. Serial Harry Potter ini tentunya menghadirkan sesuatu yang menarik. Ada Kit Harington, teman-teman, yang gantikan Holt sebagai Gilderoy Lockhart di serial Harry Potternya HBO. Dan teman-teman Prodo, Kit Harington sendiri telah dikonfirmasi ya, akan menggantikan Gilderoy Lockhart di Harry Potter musim kedua, yang menggantikan Nicholas Holt yang mundur karena kendala jadwal produksi dengan proyek lainnya. Holt sendiri sebelumnya telah dipilih untuk memerankan Lockhart dalam musim kedua serial tersebut. Namun perubahan jadwal pengambilan adegan Lockhart membuat HBO tidak dapat mempertahankan kesepakatan tersebut. Hartington sebelumnya mengisi suara Lockhart dalam Harry Potter The Full Cast Audio Edition. Dan edisi audio ini juga telah dirilis pada akhir tahun lalu dengan melibatkan sejumlah aktor ternama. Dalam materi promosi Audible, Hartington sendiri mengungkapkan cintanya terhadap buku Harry Potter sejak kecil, dan ia mengatakan dirinya kemudian menjadi penggemar berat Harry Potter sepanjang masa remajanya. Hartington juga menyebut usianya ketika novel pertama terbit sama dengan usia Harry pada saat tersebut. Jadi sudah dikonfirmasi, dan serial ini teman-teman tentunya tayang melalui HBO dan tersedia secara eksklusif melalui layanan streaming HBO Max. Dari Dominic McLaughlin memerankan Harry Potter, sementara Alastair Stout dan Arabella Stanton jadi Ron Weasley serta Hermione Granger ya. Dan sejumlah pemeran lainnya yang kembali yakni dari Nick Frost sebagai Rubeus Hagrid dan John Lithgow sebagai Albus Dumbledore.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin bawang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

0: Musik apa tuh? Unik banget tumpukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
2: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
3: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
3: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
3: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
3: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
3: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.

RRI Prodo mencerminkan teman terbaik kamu, Kamu Pro 2. Siti si Vampir ini memperkenalkan kisah dua perempuan dengan kehidupan yang berbeda dari teaser trailer terbarunya, yakni dari Satin Zaneta dan Sania Garcia yang dipertemukan dalam cerita tentang keinginan bertukar nasib. Nah, Satin sendiri berperan sebagai Siti, perempuan muda yang hidup sederhana di sebuah rumah susun yang mana sehari-hari bekerja mengangkat galon dan tinggal bersama Dudi, teman yang bekerja sebagai teknisi AC yang diperankan oleh Ajil Dito. Nah, sementara itu Sania Garcia memerankan seorang selebritis yang kaya raya dan hidup serba berkecukupan, kemudian datang ke susun Siti untuk menjadi seorang yang bersedia bertukar nasib dengannya. Namun rencana tersebut berubah ya setelah Siti digigit vampir bernama Nakula dari Cicion Manasero yang akhirnya kejadian tak terduga ini malah membuat Siti berubah menjadi vampir dan menghadapi kehidupan yang sama sekali berbeda. Bukan merasa takut, Dudi justru menanggapi perubahan Siti sebagai candaan dan bahkan mengatakan bahwa vampir seharusnya tidak hidup dalam kemiskinan. Nah, jadi ini mengusung drama komedi urban dengan isu perbedaan kelas sosial dan menawarkan konsep vampir lokal yang dikemas dengan kehidupan generasi muda. Ini akan ditayangkan pada 22 Oktober 2026 dan tentunya jadi hal yang menarik ya, karena kita akhirnya punya film vampir dengan kemasan yang lebih ke ini ya, drama dan juga komedi.

0: teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mari puasa teman-teman yang udah ngebawa kita ke menit 49 pagi hari ini. Dan kamu udah dengerin lagu ini gak sih? Terpesona lagunya BCL barengan Josvo. Belum?
1: Ya. Yang mana tuh kak?
0: Yang baru.
1: Enggak, belum tahu. Kirain lagu yang terpesona.
0: Capek banget. Ada Ala teman-teman.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Ini salah satu, kamu dari mana sih La? Dari mana?
1: Aku dari SMK 2, anak magang.
0: Betul, anak magangnya Pro 2 yang mungkin teman-teman pernah lihat di live TikTok. Betul. Atau mungkin lagi konten-konten, kayaknya konten-konten kita belum sih sebenarnya. Cuman yang jelas kalau kalian lihat biasanya di live TikTok kita ini jam 10, nanti ada jam 11 sih sebenarnya biasanya. Ada live TikTok. Harusnya muncul tuh, ada Ala teman-teman yang paling sering nongol di kamera. Benar. Tapi yang jelas ini kita ngomongin soal BCL gandeng Josvo di single terbaru Terpesona. Kamu sering denger lagu BCL gak, Bunga Citra Lestari?
1: Lagu BCL tuh apa-apa aja ya? Pernah.
0: Pernah?
1: Pernah denger lagu-lagunya, cuman macam lupa judulnya apa.
0: Okay. Dan ternyata BCL sendiri ini merilis single romantis Terpesona bersama Josvo ya, finalis top 5 Indonesia Idol season 14 teman-teman. Dan kolaborasi ini ternyata jadi momen spesial BCL sejak awal mendukung kemampuan vokal Jos itu sendiri. Dan ini dirilis menjadi bagian dari perjalanan 20 tahun BCL di industri musik yang dirilis pada 21 Agustus 2026. Kayaknya ini sebenarnya kemarin-kemarin sempat kita dapat filenya tapi ternyata belum bisa nih untuk kita puterin nanti. Semoga aja kita sudah bisa muterin lagunya. Dan tentunya buat teman-teman Pro 2, kita masih di 95,5 FM teman terbaik kamu. Dari Ala, kira-kira mau salam siapa?
1: Salam ke
0: siapa? Ke siapa?
1: Ke yang di atas.
0: Oh, yang di atas. Insyaallah Tuhan Yang Maha Esa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Era di Prodo mencerminkan teman terbaik kamu. Dan itu dia teman-teman, info-infonya untuk pagi hari ini. Terakhir sih ternyata ada DOXO teman-teman yang akan menyiapkan comeback di mini album keempat yakni Dopamine teman-teman pada 8 September 2026. Abis ini jangan kemana-mana karena kita masih di Bridging T-Zone sih di T-Zone teman-teman, Trending and Topic Zone. Kita akan ngobrol-ngobrol berpindah segmen ke tanggap bencana barengan Pro 2 tentunya di setiap Rabu untuk minggu kedua dan minggu keempat bakal ketemu sama ini ya, tim aman duluan. Jadi jangan kemana-mana, tapi 95,2 FM teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting untuk meminimalkan risiko dan dampaknya. Dalam menghadapi bencana, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu menyediakan sistem peringatan dini yang efektif, sementara masyarakat harus memahami cara evakuasi yang benar. Selain itu, setiap keluarga disarankan memiliki rencana darurat serta perlengkapan tanggap bencana, seperti makanan cadangan, air bersih, dan alat komunikasi darurat. Setelah bencana terjadi, langkah pemulihan harus segera dilakukan agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun logistik. Selain itu, dukungan psikososial bagi korban juga menjadi hal yang penting untuk membantu mereka pulih dari trauma akibat bencana. Kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki peran dalam tanggap bencana karena keselamatan bersama adalah tanggung jawab kita semua.
1: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di 95,2 FM teman-teman Pro 2. Dan tentunya kita udah berpindah segmen dari sebelumnya itu T-Zone, Trending and Topic Zone. Nah kali ini kita seperti biasa yang udah aku bilang tadi, kalau di minggu kedua dan minggu keempat biasanya ketemu sama tim Aman dulu aja.
1: Betul. Halo semuanya, selamat pagi.
0: Walaupun tadi diterpa asap, tetap bersemangat ya.
1: Untung gak ditelan asap ya, masih bisa lewat gitu.
0: Untung gak kayak Lala. Ditelan asap.
1: Kebetulan sekarang dia juga lagi di daerah yang banyak asapnya. Dia lagi
0: dimana?
1: Ke bandara.
0: Oh bener, yeah. Aku dua kali loh kemarin di lebih tepatnya minggu Sabtu minggu kemarin, ke Banjarbaru sama ke Banjarmasin. Dan dua-duanya ngelihat asap gede di belakang bandara banget.
1: Wah iya iya.
0: Itu
1: iya.
0: Yang kayak aduh ini kayak gak kelar-kelar dah dari kemarin.
1: Kemarin itu di jalan mau menuju bandara yang dari Banjarbaru, samping adalah itu salah satu minimarket ya.
0: Benar-benar.
1: Di situ kebakaran yang sampai ke jalan gitu. Jadi orang-orang pada stop gak bisa lewat.
0: Betul, itu sih yang mungkin jadi apa ya, perhatian juga buat kita-kita untuk melihat jalur-jalur yang kalau emang mungkin mau, apalagi daerah Sungai Tabuk atau apa, kayaknya jangan lewat situ dulu deh teman-teman ya.
1: Mending
0: lewat kota aja, lewat yang benar-benar aja dulu, karena daerah-daerah yang memang banyak padang
1: lahan,
0: lahan itu kebakar. Betul. Barengan Tasya teman-teman,
1: yes, dari Aman duluan.
0: Kita hari ini masih bahas karut lah ya.
1: Betul.
0: Karena udah hot topic banget kayaknya Agustus.
1: Dan dampaknya udah kita rasakan sampai ke Banjarmasin nih, jauh-jauh dari lahan karhutla karena juga ternyata.
0: Dan ternyata kalau secara di Banjarmasin juga ada 27 titik api sebenarnya sampai 14 Agustus kemarin.
1: Karena kan meskipun banyak permukiman juga masih ada lahan-lahan terbuka.
0: Bener
1: jadi
0: banget.
1: Masih memungkinkan terjadi kebakaran, apalagi di tengah cuaca ekstrim dan di tengah pemicu yang kayak putung rokok terus juga ada yang membakar dengan sengaja, bara apinya lah, itu sih.
0: Yang mungkin lebih parahnya adalah kalau kita oke mungkin sadar nih bakar sampah dan dijaga, terus juga disiram segala macam, ternyata masih ada bara apinya. Nah itu
1: dia tuh yang bisa jadi pemicu kebakaran hutan atau lahan di daerah kita sendiri.
0: Betul banget.
1: Dampaknya kayak kabut asap yang udah kita rasain.
0: Betul.
1: Ispa yang meningkat, terus asapnya juga pada masuk rumah.
0: Nah ini kayak malam tadi ini berasa banget di aku di daerah Tatah Belayung ya, yang masih di daerah Banjarmasinnya. Terus juga ada dari kesaksian
1: saksi
0: warga Banjarmasin daerah namanya Klayan ya kamu ya Din ya. Daerah Klayan katanya sampai masuk rumah.
1: Wah itu gak enak banget tuh, tidur udah gak bisa tidur.
0: Betul, tamu tidak diundang. Kayak jangan dulu kesini.
1: Gak bisa juga melarang masuk karena dia masuk sendiri.
0: Betul, nyelonong aja tuh masalahnya. Karena asap gak bisa diapa-apain ya.
1: Iya.
0: Kalau selain ventilasi yang emang ditutup, tapi masih ada mungkin celah-celah lain tuh yang bisa aja dari asapnya masuk.
1: Tapi ada cara buat ngeluarin asapnya, kayak kita nyalain kipas angin.
0: Oh, iya,
1: terus kalau punya air purifier bisa dipakai juga.
0: Betul,
1: sama
0: betul,
1: AC
0: betul.
1: Bisa dinyalain tapi diaktifinnya yang dry gitu
0: ya, biar keluar. Betul, itu sih yang mungkin bisa jadi. Tapi hari ini nih kita selain emang tadi sedikit tips ya dari Tasya terkait asap yang masuk, kita hari ini ngebahasnya terkait di balik pemadaman karhutla yang terjadi kayaknya Agustus ini ya, udah sering banget
1: sepanjang 2026 ini. Dari Januari sampai Agustus itu terakhir datanya aku tahu 924 titik di Kalsel.
0: Itu best. Terus kalau Agustus ini sendiri kemarin dari data teman-teman ini ya Rumah Zakat ya, yang juga jadi relawan, ada 100 titik yang masih aktif di Agustus.
1: Pusing
0: ini.
1: Banget ya, apalagi yang di lapangan gitu.
0: Nah,
1: para
0: itu kemarin akhirnya dari tim Aman duluan ke lapangan ya.
1: Iya, kebetulan saat itu juga aku lagi liputan, jadi aku ngeliat langsung bagaimana lahan-lahan ini. Kita jalan aja tuh di daerah jalan Pelaihari itu dari Banjarbaru ke Liang Anggang, di sampingnya tuh udah sisa-sisa kebakaran.
0: Ya ampun, udah tanah apa ini ya, kayak carat tuh apa udah kayak arang-arangnya gitu ya.
1: Arang-arangnya gitu, dan itu pohon, lahan. Terus juga kita waktu lewat di situ tuh ya, waktu sore-sore itu asap putihnya masih muncul.
0: Masih muncul ya. Bukan hantu teman-teman.
1: Bukan hantu. Bukan Casper.
0: Iya, bukan, atau kan biasanya kayak di film-film ada itu bukan. Ini
1: emang
0: real
1: asap
0: teman-teman.
1: Iya, karena kan lahannya sendiri itu adalah lahan gambut yang kalau di permukaan apinya udah mati, di dalamnya itu
0: dalam,
1: bisa jadi masih nyala. Nah, selain itu juga nih Feb ya. Kalau misalkan kita lewat jalan situ dan samping-samping kita lahan tuh masih ada aja titik-titik api yang kayak muncul asap tinggi gitu-gitu.
0: Itu kalau dilempar dikit tuh sama puntung rokok udah deh.
1: Udah deh.
0: Balik lagi
1: kebakarannya. Balik lagi deh. Aku bahkan kemarin sempat lewatin daerah Sungai Tabuk juga waktu mau ke Martapura, jalan belakang
0: bener.
1: Nah itu tuh subuh itu kabutnya bukan main.
0: Nah itu tuh yang dirasakan juga kemarin. Aku punya banyak saksi mata ya.
1: kita punya banyak saksi mata.
0: Di daerah teman-teman paling ngasih dari Shen katanya masih sampai sekarang kak aku kalau ke sekolah katanya itu tuh susah banget karena satu makeupnya karena bakal rusak.
1: Aduh benar.
0: Itu yang pasti.
1: Ini curhatan teman-teman pro 2 ya.
0: Betul. Jadi dan memang separah itu katanya. Bahkan di Sungai Tabuk sendiri dia di Sungai Lulut sebenarnya. Mm-hmm. Cuman kadang-kadang kan ngelewat kesana karena ada keluarga atau memang segala macam. Itu udah gak bisa lepas dari masker katanya.
1: Iya, karena kayak baunya gak enak banget. Dan kalau udah sakit hidung kan bisa kena ispa.
0: Benar sekali. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol terkait perjalanan aman duluan ya. Mungkin,
1: iya, dan
0: kita
1: bagaimana penanganan karhutlah di lapangan.
0: Iya, tapi setelah yang satu ini.
1: Oke. Okay.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Pro 2 FM 95,2 dan masih bareng tim Aman Duluan.
3: Betul.
2: Ada Tasya teman-teman. Naik. Yang kemarin ya. Ini ke daerah Pengayuan ya,
3: Pengayuan.
2: Ternyata ya.
3: Betul.
2: Untuk memang lihat langsung juga dari titik yang dibilang udah padam enggak ya sebenarnya. Karena mungkin aja
3: masih nyala di dalamnya. Jadi nah, kayak bisa dikatakan padam juga ya.
2: Betul, betul banget. Dan mungkin kemarin juga pasti masih hati-hati dari teman-teman yang ada di sana juga. Tapi masih ada memang yang membumbung enggak dari apinya kalau kemarin itu?
3: Nah, biasanya itu dia itu membumbung kalau misalkan siang.
2: Oh,
3: nah, cuaca kan ya, panas ya. Kalau siam dan ekstrim banget panasnya itu, sehingga kalau misalkan ada bara api aja terbang di satu titik lahan, dia bisa memicu kebakaran lagi. Nah, kemarin itu sekitar 2-3 hari yang lalu aku kesana dan itu ada kebakaran juga di dekat penyimpanan es krim. Jadi kayak gedung penyimpanan es krim di dekat sana kebakaran.
2: Di dekat sana kebakaran, udah menyimpan es krim tuh.
3: Meleleh gitu es krimnya.
2: Aduh sayang banget es krim itu.
3: Jadi para pemadam yang standby di posko itu memang mereka memantau ya di sana itu. Memang ya gak selalu kejadian kebakaran ini, tapi pantauan-pantauan ini selalu ada kejadian di tiap harinya.
2: Betul.
3: Jadi posko di sana tuh didirikan kan, ada dari PMI juga sama BBBD. Dan mereka standby dari pagi sampai malam, pagi sampai malam.
2: Ya, shift-shift juga lah ibaratnya.
3: Meminta, menunggu ada informasi terbaru dan juga kayak menerima laporan dan melayani laporan dari warga setempat.
2: Benar-benar kalau tiba-tiba ada titik api yang gak jauh-jauh dari sana. Tapi tadi sayang banget ya es krimnya.
3: Tapi aman, aman.
2: Oh, aman ya?
3: Itu habis mereka memadamkan api di sana, pemadamnya dikasih es krim. Yeay, sama.
2: Yang mau es krim gratis teman-teman, ayo jadi relawan. Enggak gitu ya teman-teman.
3: Enggak
2: ya.
3: Gitu ya.
2: Enggak gitu ya konsepnya. Tapi benar sih emang kayak dari beberapa titik api juga, mungkin ada juga titik-titik yang kita enggak pernah tahu ya tiba-tiba ada di, kan namanya juga di daerah Banjarmasin ke Banjarbaru tuh banyak banget lahan-lahan kosong.
3: Benar.
2: Dan juga yang pasti dari hal-hal yang kayak gini ya, kitanya sih yang mungkin harus menjaga.
3: Nah, itu dia tuh. Sama kalau misalkan kita lagi di jalan dan lihat oh jauh tuh ada kebakaran di sana, di mana kira-kira lokasinya, segera laporkan ke 112 kalau misalkan enggak tahu nomor BBBD.
2: Benar-benar.
3: Jadi kayak
2: benar,
3: langsung aja 112, min ada kebakaran di sini gitu.
2: Betul.
3: Jadi biar cepat penanganannya, karena kalau misalkan jaraknya jauh perlu waktu juga kan buat para pemadam ke sana.
2: Iya, seenggaknya kalau memang pas lagi waterbombing lagi keliling ya mungkin bisa dilempar lah dulu sumber air sedekat itu. Tapi kemarin sempat ada teman-teman dari waterbombing juga kah, atau emang dari keadaannya tuh yaudah banyak dari asap yang membumbung aja kalau yang di Pengayuan?
3: Jadi
2: kemarin
3: operasi pemadaman di Pengayuan itu banyak yang lewat jalur darat. Nah, waktu kemarin berapa hari yang lalu itu yang ada kebakaran sore-sore itu di Pengayuan yang gede juga,
2: benar,
3: yang jadi
2: benar
3: atensi sama nasional itu.

0: ada yang di permukaan udah masih nyala gitu, itu bisa dipadamkan dengan jalur udara atau waterbombing. Nah, tapi kalau misalkan yang di dalamnya masih kebakar, kayak lahan gambut itu bahkan kita nggak tahu ya, macam-macam gitu. Ada yang 1 meter ke bawah, ada yang 2 meter ke bawah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Dia bisa lebih dalam ya sebenarnya?
0: Iya, dia bisa lebih dalam. Nah, makanya kebakaran yang di permukaan itu memang bisa dipadamkan pakai waterbombing atau jalur darat dari atas gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia kebakarannya masih nyala di dalam atau bara apinya masih nyala, kayak ada satu video dari Kaltara kebakaran di sana, itu di dalam lahannya itu dia nyala bara api, udah kayak lava gitu. Nah, itu tuh salah satu kebakaran yang enggak bisa ditangani dengan waterbombing. Nah, caranya kalau misalkan kayak gitu ya lewat jalur sumber air di tanah gitu. Jadi air itu dialirin.
1: Oke, berarti mungkin kayak di beberapa meter itu dialirin air ya berarti ya.
0: Betul. Jadi pembukaan saluran air gitu. Jadi tapi karena ini kemarau ya, makanya kendala dari para pemadam di lapangan itu
1: sumber
0: airnya yang jauh, terus aksesnya juga sulit.
1: Betul.
0: Kekeringan yang bikin juga lahan-lahan gambut ini mudah sekali aktif gitu dan menyala. Karena katanya gambut itu punya karakteristik sebagai bahan bakar karena kandungan oksigen dan lain sebagainya.
1: Benar.
0: Jadi ketika kena pemantik api aja dia bisa nyala.
1: Karena banyak
0: gitu.
1: Gasnya kan di dalam, kayak sisa-sisa dari tanaman-tanaman yang akar-akarnya, terus kondisi tanahnya juga bukan yang tanah doang kayak gitu. Pasti ada sisa-sisa dari unsur hara dan teman-temannya yang mungkin bisa dibikin jadi bahan bakar tadi ya.
0: Betul sekali. Selain itu juga nih infonya ya dari teman-teman pers yang mantau di sana, aku dapat informasi kayak memang ada pemicu kebakaran yang terjadi karena pembakaran lahan sendiri, tapi juga ada kayak masyarakat yang kayak lagi mancing nih di sana, meanwhile api di ujung sana menyala gitu, sedangkan mereka sambil ngerokok dan putunya kayak ya udah gitu. Ada yang kayak gitu,
1: kayak nggak sadar, habit aja karena ngerasa, aduh di sini nggak ada orang, nggak ada apa-apa juga, dilempar lah. Ternyata malah kena atau mungkin dekat dari sumber api ya yang
0: atau malah itu yang jadi pemicu apinya. Jadi kayak berbahaya sekali kan, yang kayak kita sadar justru membuat api muncul.
1: Benar. Yang sadar aja pastinya berbahaya ya, karena
0: apalagi
1: kan yang aku tahu
0: sadar ya.
1: Memang dari dulu secara tradisional membuka lahan dengan membakar itu kayak udah jadi budaya atau apa. Tapi
0: bahkan, itu sempat dibahas tuh soal undang-undang peraturan daerah yang membuka lahan dengan cara dibakar tuh.
1: Betul, tapi kan ya ibaratnya di satu sisi kalau orang dulu kan pasti itu dijaga ya apinya biar enggak yang nyebar, kayak ada tata caranya juga. Nah, itu aja tuh menurutku masih salah atau mungkin nggak tahu ya, kita bukan expertnya, tapi masalahnya yang bahaya adalah ketika membuka lahan dibakar doang ditinggalin.
0: Apalagi dalam kondisi cuaca lagi panas. Bener. Sedangkan El Nino di tahun 2026 ini kan udah dikasih tahu tuh dari awal-awal banget.
1: Betul.
0: Itu udah parah gitu. Jadi kayak hati-hati, kekeringan aja kayak udah dikasih tahu sama BMKG kan puncaknya di September. Dan bahkan bisa lanjut
1: Oktober. Nah, itu
0: bahaya banget. Kebayang gak tuh kalau misalkan kondisinya kayak gini terus
1: sampai Desember gimana? Atau kayak gimana teman-teman? Aduh, aku tuh
0: was-was
1: ya? Karena kita tahu sendiri air aja di beberapa tempat udah ada yang kekeringan ya. Dalam artian kayak PDAM udah mulai dibagi-bagi, bukan yang kayak semua orang bisa dapet alirannya. Kalau di tempat kamu aman?
0: Kalau di aku masih aman, cuman di jam-jam tertentu dia karena penggunaannya banyak ya, kayak pagi itu sedikit banget yang masuk gitu.
1: Betul.
0: Jadi memang dari waduk dan pemadaman PDAM sendiri itu kayak sudah mewanti-wanti juga kan di sejumlah daerah, termasuk kemarin aku dapat informasinya di daerah Samarinda. Itu mereka kayak ngitung berapa meter sisa di waduk itu, apakah cukup gitu sampai akhir tahun.
1: Betul.
0: Ternyata memang ada penurunan dari jumlah
1: air yang memang
0: tersedia,
1: disimpan.
0: Walaupun katanya masih cukup sampai akhir tahun, cuman ini gak ada hujan gimana.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Bahkan kemarin sempat ada kabar baik ya, di Balangan sendiri sempat hujan lebat. Tolong banget itu dibagi dong. Hujannya
0: simpenin dong.
1: Tolong banget. Tapi ya itu sih yang parahnya juga di, kalau di Banjarmasin sendiri kayaknya daerah Klayan Pekauman itu udah mulai di beberapa hari ini. Kalau daerah aku sih alhamdulillah kemarin sempat kecil doang, tapi masih dapat air. Enggak tahu kalau daerah teman-teman yang lain. Yang aku lihat adalah yang kemarin di media sosial juga sama Rinda itu sampai kering dari
0: makanya kan dipantau ternyata masih ada, cuman ya tadi mungkin ya terbatas gitu
1: bagiannya.
0: Tapi selain itu juga Fev nih, aku sempat dengar juga dari warga di Pengayuan. Mereka itu

0: buat anak-anak yang kayak kelompok rentan, yeah, lansia, anak-anak itu udah pada mengungsi ke tempat kerabat yang lebih aman,
1: pasti,
0: gitu.
1: Pasti.
0: Sedangkan yang lain itu masih standby di rumah. Kenapa? Karena mereka takut kalau misalkan api itu mendekati permukiman mereka.
1: Bener. Barang-barangnya masih ada di sana.
0: Kan nggak bisa diangkut semua ya.
1: Betul.
0: Dan rumah itu kan aset ya. Yeah. Jadi kayak harus mereka jaga. Ketika udah ada informasi soal kebakaran yang deket rumah, itu mereka langsung basahin area sekitar rumah biar kayak, ya istilahnya kayak mencegah lah ya, biar nggak terlalu
1: cepat. Betul. Seenggaknya kalaupun ada api yang menjalar, nggak yang langsung membakar ke rumah. Karena setahu aku juga daerah sana kayaknya banyak rumah kayu ya, lebih tepatnya.
0: Betul, rumah kayu semua rata-rata.
1: Nah, rumah kayu semua rata-rata, dan kita tahu sendiri kayu udah ya kalau kena api cemilan mah itu mah.
0: Iya, itu bahan bakar juga.
1: Betul, bahan bakar juga. Dan ya syukurnya kalau memang ada info kalau dari anak-anak dan kelompok rentannya udah mengungsi, ya seenggaknya mengurangi juga dari korban ya. Karena kita gak pernah tahu korban yang sekarang kan memang satwa-satwa yang banyak yang sudah menjadi korban.
0: Itu juga sangat disayangkan.
1: Betul.
0: Ya, bahkan kayak bukan cuman di daerah kita, di daerah lain.
1: Daerah lain, ya, dari satwa-satwa endemik, bahkan kayak satwa-satwa yang domestik juga ada, yang kita nggak pernah tahu ada apa aja teman-teman di dalam hutan, di dalam apa semak-semak itu, tapi semuanya kebakar.
0: Iya, mereka hidup dan kehilangan rumah gitu.
1: Nah, itu.
0: Untung-untung selamat gitu, kalau misalkan nggak selamat tinggal bangkainya doang yang temuin pemadam.
1: Betul. Tapi ya kita mungkin bahas lagi ya setelah yang satu ini.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Masih ditangkap bencana tahun nomor 2 barengan Febri dan juga tim aman duluan ada Tasha. Ini ngomong-ngomong di proses pemadaman nih Tasha. Sebenarnya dari yang kali kamu kemarin kesana atau mungkin dari teman-teman BBBD juga kayak gimana sih sebenarnya? Kan kita tahu ya udah dipadamin doang tuh.
1: Yeah.
0: Ada tata caranya nggak atau mungkin ada tahapan-tahapan tertentu?
1: Ada banget Feb. Jadi kalau dalam proses pemadaman itu ya, khususnya kebakaran hutan dan lahan, ada 3 operasi pemadaman.
0: Okay.
1: Jadi yang pertama ada operasi pemadaman darat atau Satgas Darat, operasi pemadaman lewat jalur udara, sama yang ketiga itu operasi modifikasi cuaca. Jadi itu beberapa langkah yang jadi upaya dalam penanganan karhutla ini yang katanya tuh ditenggat dalam 2 minggu udah beres.
0: Wow. mungkin kalau secara personal ada ya, tapi kayaknya secara bukan bahan baku, tapi kayak tadi kendala-kendalanya yang ada di lapangan 2 minggu tuh wow, oke.
1: Dua minggu kayaknya
0: belum
1: ya.
0: Iya, mungkin semoga aja itu jadi doa.
1: Karena kan ya kita harap cepat gitu penanganan karhutla ini. Namun mengingat realitanya juga kemarau yang panjang. Dan kita tahu pemicu-pemicu yang masih aktif gitu. Itu kayak bikin berkaca
0: realistis lagi
1: aja,
0: ya benar.
1: Biar penanganannya juga realistis. Maksudnya kayak gitu kan maksud masyarakat. Nah, jadi yang pertama kan ada operasi pemadaman jalur darat. Itu ya seperti posko-posko yang standby, para pemadam kebakaran yang standby di posko. Mereka itu melakukan yang pertama namanya kaji cepat pusdalopas. Jadi ketika dapat laporan soal titik api, mereka kayak, titik api itu apakah berat nih dalam proses pemadamannya atau bisa dengan pemadaman ringan. Jadi ketika mengerahkan para personelnya bisa diakumulasikan berapa yang turun dan lain sebagainya. Jadi yang lain bisa standby untuk titik yang lain Jadi ada namanya kaji cepat pusdalopos. Aku take note sih dari kemarin dari pengayuan itu kayak memang di lapangan realitanya seperti itu
0: ya. Kayak mereka standby banget.
1: Karena mereka juga perlu tahu tingkat keparahannya seperti apa dan apakah mendekati permukiman warga.
0: Ya itu sih yang mungkin paling penting. Kalau memang masih di lahan-lahan aja ya, gak ada yang dekat permukiman, ya mungkin masih bisa lebih apa ya, bukan santai tapi kayak penanganannya lebih bisa di slowin
1: dan terbagi ya.
0: Iya, terbagi
1: karena
0: lagi.
1: Karena lahan di daerah sana pun cukup luas juga.
0: Betul.
1: Selain itu juga yang kedua adalah namanya pemadaman manual. Jadi pada lokasi yang sulit dijangkau biasanya. Pada lokasi yang sulit dijangkau sama waterbombing yang kayak gitu. Nah itu relawan itu dikerahkan untuk pemadaman manual lewat jet shooter atau pompa punggung. Nah itu yang kita lihat di media.
0: Jet shooter.
1: Ya, jet shooter namanya pompa punggung. Terus juga pakai pemukul api. Walaupun kedengarannya seperti sangat ini ya kayak
0: primitif
1: dan agak jadul sekali, tapi tidak. Tapi maksudnya itu adalah cara yang dilakukan ketika api itu jalurnya susah dilewati. Walaupun kan ada waterbombing yang dari atas gitu bisa langsung ke seluruh area. Tapi kalau misalkan titik apinya itu nyala di tempat yang susah dijangkau, jadi pemadamannya lewat itu pakai jet shooter, pakai
0: pemukul api tadi.
1: Terus juga mereka perlu kayak mobilisasi pakai motor trail karena kalau misalkan di dataran tinggi harus
0: mobil-mobil nggak bisa masuk.
1: Selain itu juga operasi pemadaman jalur darat itu bisa dilakukan pakai kayak cooling down atau pembasahan dan pendinginan. Nah itu biasanya mereka menyemprotkan air dari atas atau bikin sumber air dari dalam tanah yang dinyalain terus. Nah waktu aku lewat jalan daerah Pengayuan itu memang ada yang disengaja kerannya itu dibuka. Dan penyebarannya itu ke bawah gitu. Karena untuk mendinginkan
0: area gambut
1: yang panas ketika cuaca ekstrim ini.
0: Benar.
1: Terus selanjutnya ada pembuatan sumur bor tadi dan sekat kanal. Iya, jadi karena terbatasnya sumber di air, di permukaan air ya Feb, itu ada beberapa wilayah yang harus kita buat sumur bor dari situnya langsung. Dan membuka sekat kanal gitu untuk memblokir penjalaran api di bawah tanah. Khususnya kayak gitu. Kalau jalur udara seperti yang kita tahu kayak waterbombing. Terus juga patroli udara
0: Untuk
1: karena
0: ngecek,
1: penting ya. Nah terus kalau operasi modifikasi cuaca itu ya seperti yang kita tahu penyemaian garam dari ke awan. Cuman masalahnya sekarang kan
0: awannya nggak ada. Soalnya memang susahnya dari modifikasi cuaca harus cari awan dulu biasanya. Itu
1: dia. Dan kayak yang kita rasakan saat ini pun ya, kita udah kangen banget sama hujan.
0: tolong banget
1: tolong
0: nih.
1: Tolong banget nih. Harus mengucapkan mantra kata orang-orang.
0: Iya, betul.
1: Harus bilang kulu-kulu.
0: Jangan dong. Tapi di beberapa daerah juga udah mulai sholat ini ya. Sholat istisqa untuk kemarin di Sabilal kalau gak salah juga ada di beberapa tempat ya. Semoga aja itu juga bisa membantu ikhtiarnya lah ya.
1: Ikhtiar kita supaya hujan meminta cepat
0: hujan. Turun. Benar. Karena melihat dari kemarau yang tidak berkesudahan ini, cara mana lagi lah yang kita mau.
1: Khawatir ya kita ya.
0: Bener, khawatirnya kalau sampai September mungkin sewajarnya kemarau memang sampai September ya. Kalau dari kayak tanggal bulanan yang bisa diprediksi. Tapi kalau sampai Oktober, waduh, nggak tahu
1: ini
0: lagi.
1: Ini kan kayak udah cuaca tuh udah kayak nggak tahu gitu bulan apa harusnya
0: bener.
1: Hujan tapi ternyata nggak hujan.
0: Bener.
1: Gitu. Bulan kemarin Ramadan malah hujan.
0: Malah hujan. Yang ini aduh, tapi yang ini pas nih masalahnya kemarau tapi yang ini berlebihan. Tolong banget kemarauannya.
1: Tolong banget, jangan yang berlebihan itu kan tidak baik.
0: Tidak
1: ya.
0: Baik. Jadi ya semoga aja ini menjadi doa buat kita semua dan tentunya buat teman-teman seenggaknya kalau tidak bisa membantu janganlah menambah-nambah.
1: Nah, itu dia tuh. Relawan nih udah kayak berjibaku gitu di lapangan untuk memadamkan api. Tentunya kita apresiasi yang tertinggi ya untuk mereka yang langsung di lapangan dan menyelamatkan kayak satwa-satwa dan lain sebagainya. Tapi apa sih gitu yang bisa masyarakat lakukan gitu? Yang pertama tadi benar kata kayak Bri, jangan memicu api,
0: betul.
1: Jangan nambah-nambahin. Jangan bakar sampah dulu deh.
0: Iya.
1: Soalnya barangnya bisa terbang dan bisa jadi pemicu juga,
0: betul.
1: Tahu.
0: Bisa aja kamu mungkin 1 km dari sini ya udahlah masih jauh kok ternyata masih ada bara api yang terbang dan dari hal kecil itu bisa menimbulkan kebakaran hebat, kita gak pernah tahu.
1: Aduh, itu pusing banget ya.
0: Betul.
1: Terus juga kayak kita jaga diri kita deh.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita kena ISPA gitu. Walaupun memang dampak karhutla sendiri kan kayak ISPA, sakit tenggorokan dan lain sebagainya itu udah jadi makanan tiap tahun ya. Kasus ISPA meningkat gara-gara karhutla dan kemarau.
0: Tuh.
1: Cuman kita jaga diri lah. Pakai maskernya lah.
0: Pakai masker. Anak-anaknya tolong juga dipakein masker. Tolong banget.
1: Tolong banget deh. Soalnya di jalan tuh masih ada yang
0: masih
1: gak pakai
0: banyak,
1: masker.
0: Masih banyak banget. Dan buat teman-teman yang juga suka lari, suka sepedaan, kayaknya kalau gak memungkinkan jangan dulu deh ya.
1: Sabar dulu
0: tahu sih udah habit, udah skena banget, udah budaya banget. Tapi jangan, udah cukup dulu.
1: Iya, kalaupun mau juga pakai masker. Walaupun gak sekosan gak sih kalau
0: capek
1: olahraga
0: banget kalau masker. Aduh, COVID tuh kerasa tuh olahraga pada pakai masker. Ya ampun.
1: Tapi, terus juga selanjutnya melakukan penjagaan titik api dan melakukan aksi cepat tanggap. Kalau misalkan udah lihat titik api tuh langsung saja laporkan biar kita bisa bantu lah di situ ya.
0: Benar.
1: Lewat informasi-informasi seperti itu.
0: Ke nomor
1: 112
0: itu teman-teman. Tapi thank you ya buat Tasya ya. Hari ini kita udah bahas terkait masih memang karhutla. Semoga aja September udah enggak ya.
1: Semoga kita bisa ganti topik yang lain ya.
0: Benar, ini udah 2 bulan banget nih kita bahasnya karhutla banget.
1: Juli
0: ke Agustus benar-benar sama aman duluan kayaknya full karhutla ya. Kita kebakaran dan karhutla. Kemarin-kemarin kebakaran pemukiman di bulan Juli, sekarang karhutla teman-teman bulan Agustusnya. Semoga September udah yang lain, tapi bukan maksudnya.
1: Maksudnya jangan bercanda yang lain ya. Maksudnya kita bahas mitigasi.
0: Iya.
1: Langkah kesiapsiagaan diri.
0: Bener, itu dia teman-teman. Thank you Tasya, sehat.
1: Thank
0: terus
1: you,
0: ya
1: Mary.
0: Semoga
1: sehat
0: bisa juga. Ya semoga bisa terus berkabar di teman-teman dengan yang ada di lapangan dan juga tim aman duluan. Oke, kita tentunya bertemu lagi. Semoga nanti buat Tasya tim aman duluan di September ya, setiap minggu kedua dan minggu
1: betul.
0: keempat. Oke, see you. Dan itu dia teman-teman, kita udah bahas-bahas terkait tanggap bencana di pagi hari ini terkait karhutla. Yang jelas ingat, memang perlu lapor cepat kalau memang lihat titik api dan juga jangan nambah-nambahin kerjaan tim relawan deh ya. Tolong banget. Kita ketemu untuk tanggap bencana di bulan September di minggu kedua untuk barengan tim aman duluan. Jadi tapi 95,2 FM teman terbaik kamu. Febri juga harus pamit dan habis ini bakal ada penyiar lainnya yang nemenin kalian di Santai Siang. Jangan kemana ya. Jaga kesehatan. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktu 10.03 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana hari ini cuaca untuk Kalimantan Selatan pada Rabu 26 Agustus berdasarkan pantauan citra dari cuaca pada hari ini, wilayah Kalsel cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Namun di arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km/jam, di mana suhu udara diperkirakan 21 sampai dengan 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 37 sampai dengan 94%. Dan juga perakiran tinggi gelombang di perairan Banyumasin dan Tanah Bumbu berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, kayaknya datang dari Banjarmasin, di mana harga ikan pasar Gang Amal Jalan Belitung Darat Banjarmasin relatif mahal saat musim kemarau. Di mana kondisi tersebut membuat pelanggan abai pedagang ikan mulai berkurang, di mana selasa 25 Agustus 2026 dan abai telah berjualan ikan di pasar Gang Amal selama kurang lebih 4 tahun. Ia berjualan mulai pukul 15.30 hingga 21.00 setiap harinya. Di mana harga ikan yang dijual abai bervariasi berdasarkan jenis dan ukuran, di mana ikan cipat-cipat dan tongkol sisik dijual Rp25.000 per kilogram, sedangkan gembong Rp40.000 per kilogram. Selain itu cuma-cuma dijual Rp30.000, dan juga dikatakan bahwa beberapa harga ikan bisa naik dalam sebulan belakang ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk siang hari ini, pemerintah Kabupaten Balangan menyalurkan 150 paket beras cadangan dengan pemerintah CPP tahap 1 kepada warga desa Mamigang, Kecamatan Halong. Penyaluran bantuan yang dilengkapi bahan pangan pokok tersebut dilaksanakan pada Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan ini digawangi oleh Dinas Kesehatan Tangan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan. Di setiap paket berisi 5 kg beras, sehingga total beras yang dibagikan pada tahap pertama ini mencapai 750 kg, di mana selain beras CPP, masyarakat menerima manfaat juga mendapatkan bantuan penanganan daerah rawan pangan secara gratis. Bantuan lengkapan tersebut mencakup 150 kg bawang merah, 150 gram tepung terigu, dan juga 150 liter minyak goreng, dan 150 kg gula pasir. Sekian Info Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id, dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital.
0: Info Pro 2 FM.

Kami promosiin teman terbaik kamu, teman Pro 2 Hitlist. Kita ketemu lagi sampai dengan jam 12. Tapi seperti biasa, kalau yang by WhatsApp kita mulai dulu ya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Sumpah Mati dari Celine Grace yang sudah di request sama teman-teman. Terus juga ada Menjauh darinya Amalia ya. Jadi buat kamu, pastiin kamu stay-in lagi terus di Prawira Masin, teman terbaik kamu. Ditunggu requestannya di 0815 3420 atau di LF Chat Radio Digital. Nanti di TikTok jam 11 ya.

Royal Wall sih teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke request berikutnya ya. Ini ada Lara yang request lagunya Semi-semi Rangkir, Kesedihanku. Dan juga ada Adnyawati ya, yang request lagunya Salfredi dengan Foto Kita Blur. Oke deh, langsung aja aku puterin ya yang lewat WhatsApp. Nanti teman Prodo kita bakal buka lewat TikTok jam 11. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Prodo Remasin, teman terbaik kamu.

closing teman terbaik kamu teman pro 2. Ada Selina yang katanya request lagu Nabila Takiyah dengan Pengagum Rahasia. Dan juga ada Ala yang request lagunya Drama dengan Blasem teman pro 2. So, menemani kamu sampai dengan jam 11 nanti untuk request BWA. Nanti kita lanjut by TikTok jam 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah sih teman terbaik kamu.

Rewira masih teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih di request time by WhatsApp ya. Masih nungguin request dari kamu nih. Belum ada yang masuk lagi untuk WhatsApp teman Prodo. Nanti mungkin kita bisa lebih cepat untuk request di TikTok. Jadi pastiin kamu stay lagi terus di Prewira Masin, teman terbaik kamu. Kita putar dulu lagu yang lain ya teman Prodo, sambil nunggu ada Destiny Child dengan Bruno Nice.

jangan lupa sih teman terbaik kamu teman pro 2 sambil nunggu ya teman pro 2 banyak requestan habis nih, so pastiin kamu stikin lagi terus di Pro Baker Mesin teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Request time.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke request berikutnya ya, teman Pro 2. Ini ada Nina yang request lagunya Bayangan Cinta yang lalu. Sama tadi ada Alisa yang request lagunya Amin Paling Serius. Menemani kamu sampai dengan jam 12 nanti untuk request di TikTok. Langsung aja ya, teman Pro 2. Aku tunggu, oke? Okay?

Rami Romansin, teman terbaik kamu, teman Broadway. Kita ke request berikutnya, ada Sheila yang request lagunya Raim Lode dengan Menari-Nari. Terus juga tadi ada yang request lagunya Bless dari Daniel Cesar. Masih ada gak orangnya nih? Kalau gak ada aku naikin Eki dulu kembali bersama dirinya Septi. Apakah masih ada? Kita puterin yang orang masih standby ya, teman Broadway ya. Atau Titik Nadir, Kak Hitna, tadi ada Kak Hamdani. Yang dua ini belum masuk, berarti aku tanya ke Titik Nadir dulu ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, tapi berwarna masing, teman terbaik kamu.

masing-masing teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada request dari Purnama, request lagu Tak Satu Cerita Rizwan Fadila sama Kim Pol yang request lagunya Salma Berharap Pada Timur ya. Aku puterin teman Pro 2 sampai dengan jam 12 nanti.

Happy Ramadhan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada request dari Suyati, request lagunya Change LDR dan juga Macho dengan Salon 7 Radio teman Pro 2. Mana kamu sampai dengan jam 12, kayaknya requestnya udah satu lagu lagi full ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum request, mending cepetan request, oke? Okay?

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Rayon Wasi, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya ya. Ada Basir yang request lagunya Gaya Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih. Sama Ajar yang request lagunya Tulang dan Nadi. Aduh Ajar, kenapa ikam nijar? Yaudah langsung aja ke puterin ya teman pro 2. Jiwa Yang Bersedih dan juga Tulang dan juga Nadi.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman Produway. Kita udah di akhir request time siang ini ya. Teman Produway, thank you banget udah request selama 2 jam ini. Request terakhir dari Sun yang request lagunya Sissy Potret, dan juga tadi dari Dustin yang request lagunya Last Train Home dari John Mayer. So, thank you banget sekali lagi, nanti ketemu di requestan sore sama malam sama penyiar berikutnya kalau yang enggak sempat request sekarang ya, teman Produway. Bye bye.

0: dengan esensi buku.
1: The Power of Doing Less adalah buku self-help karya Fergus O'Connell yang menawarkan wawasan dan strategi kepada pembaca untuk mencapai lebih banyak dalam hidup dengan menyederhanakan dan memprioritaskan tugas-tugas mereka. Inti buku ini menekankan pentingnya fokus pada hal yang benar-benar penting dan menghilangkan kesibukan yang tidak perlu. O'Connell memulai dengan menyoroti epidemi kesibukan di zaman modern dan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan individu. Ia berargumentasi bahwa di dunia yang serba cepat, kita sering menyamakan sibuk dengan produktif. Namun hal ini belum tentu benar. Penulis berpendapat bahwa produktivitas sebenarnya terletak pada melakukan lebih sedikit, tetapi melakukannya dengan lebih baik. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah pendekatan less is more. O'Connell mendorong pembaca untuk mengidentifikasi prioritas utama mereka dan mendedikasikan lebih banyak waktu dan energi untuk mereka. Dengan menghilangkan atau mendelegasikan tugas-tugas dengan prioritas lebih rendah, individu dapat membebaskan sumber daya berharga untuk unggul dalam bidang fokus pilihan mereka. Buku ini juga menggali pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan mempertahankan tujuan. O'Connell menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan jangka panjang, sehingga memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang disengaja tentang di mana mereka menginvestasikan waktu dan usahanya. Sepanjang bukunya, O'Connell menekankan perlunya kesadaran diri dan perhatian. Dia menyarankan bahwa dengan menilai komitmen seseorang secara teratur dan mempertimbangkan apakah komitmen tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pribadi dan profesional, individu dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. The Power of Doing Less juga menyentuh pentingnya istirahat dan relaksasi. O'Connell membahas manfaat istirahat, tidur yang cukup, dan mempraktikkan teknik mindfulness untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Singkatnya, The Power of Doing Less karya Fergus O'Connell adalah panduan praktis bagi individu yang ingin menyederhanakan hidup mereka, menjadi lebih produktif, dan menemukan kepuasan yang lebih besar. Dengan menekankan pentingnya melakukan lebih sedikit namun melakukannya dengan baik, menetapkan prioritas yang jelas dan menumbuhkan kesadaran diri. Demikian esensi buku The Power of Doing Less, karya Fergus O'Connell.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
2: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
1: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
1: Iya.
2: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
1: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
1: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
2: Karena?
1: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
1: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
2: Kamu selama ini mikir begitu?
1: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
1: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
2: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
1: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
1: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
2: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
1: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
2: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
1: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
2: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
1: Enggak lah,
0: kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
1: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: 95,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Kamu masih bersama Pro 2,
2: teman terbaik.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Santai siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Orang-orang wasit teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Udah jam 1, it's time to Pro 2 Sports. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih banyak banget informasi lainnya di informasi olahraga siang hari ini. Jadi pastiin kamu stay tune di Pro Wira Masin, teman terbaik kamu.

0: Demam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erangan luasin teman terbaik kamu, teman produk kita ke informasi yang pertama dari olahraga tunggal putri Indonesia, Denise Azaria melangkah ke babak utama 32 besar Bolitron Pontianak International Challenge 2026 di mana Denise menang 23-27 atas De Jong Wong Dobron Dersalam pada kualifikasi babak 64 besar, di mana selanjutnya Denise mengalahkan rekan sejawatnya Farel Fadila Ukasyah 21-11, 16-21, 21-18 pada kualifikasi babak 32 besar, dan seluruh pertandingan berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan Denise mengatakan bahwa pada babak pertama ia telah mempersiapkan diri sejak kemarin untuk beradaptasi dengan lapangan. Di babak pertama tadi saya menyiapkan beberapa acara dan bermainnya untuk diadaptasi. Kemarin sudah melakukan tes lapangan jadi sudah tidak menyesuaikan, dan sementara menurutnya pertandingan menghadapi Farel tidak berjalan semudah keinginannya.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sorry, I was waiting for you to do those.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Santai siang. Teman terbaik kamu.

Karena yang masih teman terbaik kamu, teman pro 2, kita ke informasi berikutnya. Kayak datang dari tim basket putri Indonesia yang mematangkan chemistry pemain melalui 4 pertandingan uji coba, di mana sebagian disampaikan DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dalam keterangan tertulis pada Selasa 25 Agustus 2026. Di mana uji coba ini adalah persiapan tim merah putih menjelang prakualifikasi FBA Asia Cup 2029 dan rangkaian uji coba tersebut berlangsung di Dewa United Arena Banten selama masa persiapan tim.

Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi

0: Informasi teman terbaik kamu, teman pro 2, kita ke informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari DWI Dut Banten yang merekrut Pandu sebagai bagian revolusi setelah gagal mempertahankan gelar IBL musim ini, teman pro 2. Dan juga dikatakan bahwa mereka memiliki target utama untuk kembali menjadi juara pada musim mendatang. Dan juga dikatakan bahwa musim lalu DWI United juga merasa terhambat oleh banyaknya cedera pemain, termasuk Caleb Pramod, Gemilang, Jordan Adams, Laurentius, dan juga Stefano, di mana Christian Lam yang harus menepi. Dan juga perekrutan Pandu bukan semata-mata mengenai kualitas individu, tapi juga upaya membangun komposisi tim yang kompetitif dan juga berkelanjutan. Dikatakan bahwa DWI juga memikirkan generasi tim karena ada pemain-pemain yang semakin senior, dan Michael O berharap kehadiran Pandu dapat memberikan tambahan kekuatan dan membantu DWI kembali melangkah lebih jauh. Dan juga dikatakan atas rekrutannya ini, DWI optimis bisa bersaing di IBL musim depan, di mana tim bertekad memperbaiki kelemahan musim lalu untuk meraih hasil yang juga maksimal.
1: 1, 2, 3, 4.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Royal Wall Street, teman terbaik kamu, teman Broadway. Kita ke informasi berikutnya. Kali ini datang dari dunia sepak bola ya, teman Broadway. Kalau misalkan pelatih Paris Saint-Germain Luc Enric mengkritik konsentrasi lini pertahanan timnya, di mana pertahanan skuad Les Parisiens dinilai sangat rentan mengantisipasi skema serangan balik cepat lawan, di mana PSG gagal mengamankan kemenangan pada dua laga awal kompetisi Liga Perancis Ligue musim 2020-2027, di mana klub ibu kota PSG ditahan imbang 2-2 melawan Rennes pada laga pembuka kompetisi domestik, di mana penyerang Ferran Torres mencetak 2 gol untuk menghindari PSG dari kekalahan di markas lawan, di mana Enric melihat pola transisi masih menjadi PR. Dan teman-teman Prodo, jangan kemana-mana, soalnya bakal ada Prodo Entertain. Saya keep tuning terus di program yang masih teman terbaik kamu.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang masih di Pro 2 Entertain. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dan selanjutnya bakal ada informasi dari dunia showbiz, kita bakal update dari dunia hiburannya. Jadi keep tune lagi terus di Pro 2 Informasi, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
5: Santai siang. Teman terbaik kamu.

Royal Rumalsin, teman terbaik kamu, teman produk kita, informasi dari dunia showbiz ya. Pertama produknya kami datang dari G-Dragon yang mengundang para keturunan veteran perang Korea, pejuang kemerdekaan, dan petugas pemasyarakatan untuk hadir menonton konser anniversary ke-20 Big Bang pada akhir pekan lalu di Goyang. Dan konser 3 hari tersebut tentunya teman produknya menjadi pembuka world tour terbaru Big Bang. Kehadiran keturunan veteran perang Korea dikonfirmasi Just Peace Foundation pada Selasa 25 Agustus dimana seperti diberitakan Korea Jung Ang Daily, dimana juga dikatakan bahwa leader Big Bang bernama lengkap Kwon Ji-yong itu mendirikan Just Space Foundation pada 2005 dan menjabat sebagai ketua kehormatannya. Menurut pihak yayasan, G-Dragon mewujudkan undangan tersebut dengan membeli sendiri tiket konser dan juga menyumbangkan kepada yayasan. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari kegiatan seni budaya yayasan tersebut dalam kerangka proyek Hero Recovery dan juga pemulihan pahlawan.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Remyer masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Aduh, dunia ini ya benar-benar pusing deh aku teman Pro 2 ya. Tadi kita udah bahas tentang G-Dragon yang katanya mau ajak pejuang atau veteran-veteran perang Korea untuk datang ke konser mereka. Kali ini Agnes mau pulang ke Indonesia, katanya dikasih kerambit dari fan. Jadi Agnes Monica jadi perhatian publik karena tampil sebagai Lia Hot dalam serial Richard season 4 di mana mukapan akan berada di Indonesia sekitar 1 pekan. Kedatangan Agnes disambut penggemarnya dan juga terlihat menerima sejumlah bunga dan hadiah dari para penggemar. Dan tentu saja ya, salah satu hadiah yang menarik perhatian adalah tiga kerambit yang ia bahkan mendapatkan kerambit sebut palsu hingga beberapa kerambit sungguhan. Benar-benar ini ya, seru ya teman Pro 2, apalagi juga dengan beberapa hal yang kita tidak tahu gitu konsepnya, dan mungkin fans tuh jadi lebih aware sama Agnes gara-gara season ini.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

dunia hiburan berikutnya ya teman Pro 2. Kali ini datang dari kematian legenda musik country dunia Dolly Parton yang akhirnya terungkap setelah sang penyanyi diumumkan meninggal dunia pada usia 80 Selasa kemarin. Pihak perwakilan mengkonfirmasi bahwa pelantun hits Julian tersebut menghembuskan napas terakhir usai berjuang melawan penyakit kanker dalam waktu singkat. Dan dikatakan berdasarkan keterangan resmi perwakilan Parton yang disampaikan kepada People yang musang musisi, sempat dilarikan menjalani perawatan intensif di Vanderbilt Ingram Cancer Center. Nashville, sejak Jumat, Parton bertahan selama 4 hari di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia, di mana selain kanker, Parton juga sempat berjuang menghadapi komplikasi pada ginjal dan gangguan penyakit autoimun.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wush, waktu ngobrol sore hari bareng sama Linda kali ini. Kita akan update informasi ya, teman Pro 2 ya. Terkait informasi lokal terlebih dahulu selama 1 jam ke depan. Apalagi ini masih dengan terkait kabut asap yang ternyata harus berdampak sekali pada penerbangan yang terjadi di Bandara Samsudinor Banjarbaru ya. Bagaimana informasi lengkapnya, setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Scroll, like, share. Tiap hari gini terus.
2: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
2: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
2: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.

Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ini teman Prodi, terkait akan informasi bahwa Bandara Samsudin Nor beberapa maskapai harus delay ya teman Prodi, terkait kabut asap yang terjadi. 10 penerbangan di Bandara Samsudin Nor Banjarbaru delay, jarak pandang hanya 200 meter saja. Kabut asap yang menyelimuti wilayah landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, membuat aktivitas penerbangan Bandara Internasional Samsudin Nor terganggu pada Rabu 26 Agustus 2026 pagi. Jadi memang disampaikan oleh General Manager Bandara Internasional Samsudin Nor, Stepanus, yang mengatakan bahwa ada 10 penerbangan keberangkatan dan kedatangan di Bandara Samsudin Nor yang mengalami delay akibat kabut asap. Hal itu dikarenakan pesawat tidak dapat lepas landas maupun mendarat karena jarak pandang yang sangat kurang, sehingga otoritas bandara mengambil langkah untuk menunda sejumlah keberangkatan dan juga kedatangan pesawat.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

Broadway RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kebakaran lahan tidak henti-hentinya terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang terbaru, teman Pro 2, api yang berkobar di lahan di tepi jalan Lingkar Utara yang menjadi akses utama menuju Bandara Internasional Samsudin Nor, Rabu 26 Agustus 2026 siang. Akibatnya, kabut tebal yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan ini menutupi jalan akses menuju bandara. Sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil tetap memaksakan menembus asap tebal dengan hati-hati. Dan bahkan salah seorang relawan di lokasi, Johannes Albert, mengatakan karhutla di titik ini merupakan lanjutan dari kejadian di hari sebelumnya.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bicara soal karhutla ya teman Produa ya. Yang mana karhutla di Tanah Bumbu melonjak 44 kejadian. 132 hektar lahan hangus terbakar ya. Data rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Bumbu mencatat lonjakan sebanyak 20 kejadian baru hanya dalam kurun waktu 1 pekan dari posisi 24 kasus pada Rabu minggu lalu. Akibat lonjakan ini, total luas area yang terbakar kini membengkak menjadi 132,5 hektar. Sementara tim gabungan baru berhasil memadamkan sekitar 71,4 hektar di antaranya. Itulah tadi teman Pro 2 sederet informasi ya terkait akan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Terus kamu, terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok kita loh.
0: Aduh iya, maaf aku ngerasan seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat, jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Kabut asap kian pekat, Dinas Kesehatan Banjarmasin bagikan 20.000 masker. Dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin membagikan sekitar 20.000 masker gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan pada Rabu 26 Agustus 2026. Aksi ini digelar menyusul memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan juga lahan. Pembagian masker dilakukan secara mobile di 5 titik strategis dengan 2 lokasi utama di persimpangan lampu merah Gatot Subroto dan kawasan Jati. Selain pengguna jalan, petugas Dinkes Banjarmasin juga menyasar sekolah-sekolah dasar di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Saat ini kualitas udara di Kota Banjarmasin dilaporkan menurun drastis, terutama pada pagi hari akibat asap kiriman dari kabupaten kota tetangga. Masyarakat dihimbau ekstra waspada serta menghindari aktivitas di luar ruangan pada jam-jam rawan, khususnya pagi dan juga malam hari.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, yang mana terkait akan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Balangan telah menutup sementara kawasan Simpang 3 Ban Ganal Bungin sejak Minggu 23 Agustus 2026. Langkah manajemen dan rekayasa lalu lintas ini ditetapkan seiring dimulainya rencana pembangunan media jalan di area tersebut. Rekayasa arus lalu lintas ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan selama proyek berlangsung. Selama penutupan persimpangan, arus kendaraan dialihkan dan masyarakat diminta memanfaatkan titik U-turn terdekat sebagai jalur alternatif.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar workshop pengelolaan perpustakaan Kalsel di Banjarmasin Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti jajaran pejabat struktural dan fungsional serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Perwakilan Pustakawan Kabupaten atau Kota se-Kalsel. Kepala Dispersip Kalsel Sri Mawarni melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Aditya Hailina mengatakan workshop tersebut memiliki arti strategis, yaitu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan di seluruh wilayah Kalsel. Perpustakaan saat ini tidak lagi sekedar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga berperan sebagai pusat pembelajaran, inovasi, dan pengembangan literasi masyarakat. Karena itu, pengelola perpustakaan ditunjuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat, serta standar pelayanan yang semakin tinggi. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: masih bersama Pro2.
1: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Senang sekali bisa nemenin kamu di sore hari ini di edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Bareng sama aku Linda di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Senang banget sore hari ini, spesial banget teman Pro 2, berasa nostalgia juga kalau boleh curcol dikit ya teman Pro 2 ya. Karena sore hari ini kita bersama dengan teman-teman dari SMA Negeri 3 Banjarmasin yang bakal sharing acaranya yang seru banget, yang lagi masih dalam serangkaian acara ulang tahun SMA Negeri 3 Banjarmasin yang ke-59. Oke, kita sapa dulu mereka sore hari ini ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Wah, semangat dong.
1: Semangat.
0: Oke, teman Pro 2. Di sore hari ini mungkin kamu yang belum stalki media sosial RRI Pro 2 Banjarmasin, bisa cek-cek aja di sana ya. Jadi sore hari ini tuh bareng sama teman-teman dari SMA Negeri 3 Banjarmasin, ada ketua OSIS-nya sore hari ini ada Muhammad Alvin Andriani, panggilannya Alvin, benar?
1: Iya, betul.
0: Oke, selamat sore Alvin.
1: Selamat sore juga.
0: Oke, terus ada sang wakil, ada Alvira Putri Damayanti, benar ya? Panggilannya apa nih?
2: Alvira.
0: Alvira. Soalnya bisa Alvira, bisa Putri, bisa Damai, apa bisa Yanti gitu. Makanya baik tanyain langsung aja ke orangnya gitu, teman Pro 2 ya. Terus ada Elisa Pelangi, panggilannya Pelangi tadi ya.
2: Iya.
0: Ketua Sekretaris Bidang 8. Oh, masih penyebutannya Ketua Sekbid 8 gitu ya.
2: Iya.
0: Untuk ngurusin serangkaian acara ulang tahun SMA Negeri 3 Banjarmasin. Oke. Nah, ini kan topiknya panjang banget kayak aku bilang tadi ya, menjaga tradisi, menciptakan inovasi. 59 tahun perjalanan SMA Negeri 3 Banjarmasin dalam membentuk generasi muda yang berprestasi dan berkarakter. Wow, ini acaranya kan masih jalan ya, kayak yang sebelumnya tadi dibilang. Karena seingat aku dulu tuh biasanya acaranya tuh kurang lebih sebulan lebih gitu ya. Nah, biasanya tuh di Agustus, September gitu kan. Karena kalau tanggal hari ulang tahunnya tuh tanggal berapa?
2: Tanggal 21 Agustus.
0: 21 Agustus tuh, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol nih sore hari ini, dan kamu juga yang pengen menyaksikan langsung bisa langsung cek YouTube-nya RRI Pro 2 Banjarmasin ya sore hari ini. Yang mau tanya-tanya bisa komen-komen di sana ya. Jadi untuk acara acara di sore hari ini di WUSH Waktu Ngobrol Sore Hari, kamu juga bisa dengarkan di streaming juga teman Pro 2 di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama ketua OSIS-nya dulu nih ya, terkait dengan hari ulang tahun SMA Negeri 3 Banjarmasin. Gimana nih sampai dengan hari ini, udah berapa persen acaranya rampung?
1: Oh, untuk acara dari HUT SMA 3 Banjarmasin ini dari acara awal hingga sampai sekarang saat ini, yang pertama itu ada Aurensa ya, itu perlombaan-perlombaan tari, setelah itu ada menyanyi, setelah itu dilanjutkan dengan acara teater, sehabis itu ada acara anniversary. Itu acara-acaranya dasar benar-benar wow gitu loh. Karena kan acara-acara SMA ini kebanyakan acaranya itu yang seremonial, yang dasar bujur menghibur untuk siswa-siswi dan juga memperingatkan hari ulang tahun SMA 3 Banjarmasin yang ke-59 tahun, yang artinya SMA 3 Banjarmasin ini sudah melewati perjalanan-perjalanan yang panjang, sudah melewati perubahan zaman, perkembangan teknologi, setelah itu dari pergaulan siswa dan lain-lain lagi.
0: Oke, dan untuk tema tahun ini apa temanya? Memang yang sepanjang ini tadi ya? Yang aku baca ini tadi ya? Atau bukan? Temanya
1: kalau,
0: apa nih?
2: Bukan.
1: Kalau untuk tema dari HUT ini yaitu ada Luxora.
0: Luxora, apa tuh?
2: Kepanjangannya itu Luxury Beneath the Mask of Smaga.
0: Oke, yang artinya?
2: Kemewahan di balik topeng Smaga.
0: Hah, emang Smaga punya topeng? Atau gimana nih? Tolong, diberikan
2: jadi,
0: penjelasannya nih.
2: Mewahnya itu bukan cuma terlihat dari depan aja, tapi dari dalamnya juga mewah gitu. Kaya akan dari bakat-bakatnya, terus dari integritas atau dari SDM siswa-siswi Smaga sendiri kayak gitu. Jadi nggak cuma nonjolin dari luar aja, tapi dari dalam juga kami tonjolin.
0: Oke, jadi memang kayak luar dalam gitu
2: ya.
0: Oke. Oke, jadi acaranya tadi dari tanggal berapa serangkaian HUT Semaga ini?
2: Dari tanggal 9 itu rangkaian pertama tuh yang Aurensa, Aura Resonance itu di Taman Budaya untuk lomba tarik kreasi sama menyanyi solo.
0: Oke.
2: Terus tanggal 9 juga itu ada juga pergelaran teater yang berkolaborasi sama kelompok Sanggar Studi Seni Budaya Kalimantan Selatan. Tanggal 9 juga itu di Taman Budaya pas malam harinya. Terus selanjutnya ada untuk lomba HUT-nya anniversary-nya di tanggal 20 Agustus Kamis, itu karena dimajuin karena gak bisa kan hari Jumat, mepet harinya. Baru selanjutnya tuh nanti tuh Minggu Sabtu ini akan ada lomba cerdas cermat tingkat SMP sederajat. Baru nanti sekitar pertengahan September akan ada Semaga Cup.
0: Oke, itu basketball. Untuk basketball sampai kapan tanggal pelaksanaan HUT ini, Semaga ini?
2: Tanggal 13 sampai 15 September.
0: Oke, jadi dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 15 September, September ya. Seluruh rangkaian acara SMA Negeri HUT SMA 3 Banjarmasin gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Acaranya ada berapa berarti ya?
2: Ada 1 2 3 4 5.
0: 5 ya, benar ya. Tadi yang pertama tadi ada
2: Aurensa
0: tadi.
2: Terus
0: teater, yang kedua teater
2: HUT anniversary-nya sama Cerdas Cermat nanti Intera itu namanya, Kak. Terus baru Semaga Cup Basketball The Luxara of Victus.
0: Oke. Okay. Oh, jadi kalau untuk apa namanya, nama serangkaian acaranya tuh HUT Semaga gitu ya?
2: Luxara sebenarnya.
0: Luxara.
2: Yeah.
0: Di bawahnya lagi tuh terbagi lagi kan.
2: Betul.
0: Setiap lomba itu punya namanya lagi gitu.
2: Iya, betul.
0: Soalnya agak banyak ya teman Pro 2 ya. Yang satu Luxara, yang satu apa tadi? Semaga Cup tadi ya namanya juga ya. Jadi itu beda-beda teman Pro 2. Tergantung jenis lombanya gitu ya. Oke. Okay. Jadi yang udah jalan udah 3 berarti ya.
2: Udah 3, alhamdulillah.
0: Jadi tinggal 2 lagi.
2: Iya.
0: Nah, ini dia nih nanti yang akan kita bahas dalam sore hari ini teman Pro 2, 2 perlombaan yang tersisa yang kali aja teman Pro 2 nanti bisa ikuti ya. Makanya jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Pro2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Pro2, silakan yang belum nonton di live YouTube kami, silakan langsung nonton di RRI Pro2 Banjarmasin ya. Dan masih bareng sama Pelangi, terus juga bareng sama Alvira juga dan juga Alvin sore hari ini. Masih ngomongin soal serangkaian acara HUT SMA Negeri 3 Banjarmasin ya. Yang temanya tadi panjang banget lah ya. Sekarang kita fokus ke acara yang bakal diadakan lagi. Tapi sebelum itu boleh dong sharing dulu nih 3 rangkaian acara yang telah terlewati. Gimana Alvin? Kita tanya ke tosnya aja nih.
1: Oke, kan acara pertama dari HUT SMA 3 Banjarmasin ini yaitu adalah Aurensa, yang mana itu adalah perlombaan antara tari kreasi dan juga menyanyi solo. Dari acara tersebut, kita di situ dapat melihat dari siswa-siswi berbakat dari sekolah lainnya. Oh, ini berbakat banget gitu loh. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan malam harinya, yaitu ada teater. Ya, di mana teater itu berkolaborasi juga ya dengan Sanggar Teater dari Taman Budaya. Ya, di mana mereka itu menampilkan pertemaan soal
2: Kampung Patikaman.
1: Oh ya, Kampung Patikaman. Jadi mereka itu sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari juga untuk penampilan teater tersebut. Setelah itu kita lanjutkan lagi dengan tanggal 20 Agustus yaitu HUT Anniversary Smaga. Ya, di mana acara itu seru-seru banget di sana. Ada fashion show, ada fun walk dan lain-lain juga. Dan di situ kita juga bisa melihat siswa-siswi itu bertampil dengan kreasi mereka tersendiri. Termasuk mungkin ada beberapa yang temanya bajak laut, temanya dengan yang lain-lain. Seperti itu untuk acara 3 kegiatan selama ini.
0: Oke, sekarang kita ke Ketua Sekbid 8 ya. Gimana nih selama proses rangkaian acara 3 acara tadi? Kepanitiaan bagaimana? Aman, lancar, terkendali?

0: 3 hari, jadi pas saat mau deket hari hanya itu agak terlalu hektik banget. Jadi kami bisa sambil apa ya, let it flow lah istilahnya ya kak.
1: Oke.
0: Jadi pokoknya semua MPK OCS SMA Negeri 3 Banjarmasin itu bekerja sama semua. Kami udah pokoknya harus klop lah kak, waktu mau persiapan HUT-nya itu.
1: Oke, untuk temanya tahun ini tuh kenapa jadi memilih tema yang apa tadi judulnya, Alfira?
2: Luxury beneath the mask of Smada.
1: Oh iya itu. Karena panjang banget ya tahun berdua ya. Oke, kenapa temanya tahun ini tuh itu yang dipilih gitu? Pasti kan tiap tahun beda-beda ya tema itu gitu. Mengapa tema itu yang diangkat gitu? Ada yang melatar belakangi kah? Boleh? Siapa yang jawabnya? Alfira atau Alvin atau Pelangi, silakan. Oke, boleh. Jadi, Pelangi, silakan. Ya,
0: jadi kan sebenarnya tuh karena terlintas aja sih kak, ibaratnya kan kesenian ya kak. Terus kami tuh mau cari tema-tema yang emang 11-12 sama Smaganya tersendiri.
1: Okay.
0: Aduh, gimana ya yang ibaratnya mendefinisikan dari Smaganya itu gitu lah, karena dari Smaga ini banyak banget nih siswa-siswa yang berbakat. Saking banyaknya tuh kayak kami tuh sampai bingung, aduh yang mana ya yang mau ditampilin, siapa aja nih mau tampil gitu, sampai harus kami seleksi nih ke orang-orangnya. Waduh, berarti banyak banget ya siswa-siswi emas di SMA Negeri 3 Banjarmasin ini. Terus waktu itu juga kami emang lagi dibanjiri banyak prestasi kan dari ekskul-ekskul lain, jadi setiap Senin tuh selalu ada yang maju, bawa piala, bawa kemenangan. Jadi kayak, oh yaudah deh, tema kita hari ini kemauan aja ya, karena banyak sekali siswa-siswi yang berbakat dari SMA 3 Banjarmasin. Terus juga biar nggak dikenal dari luarnya aja kalau SMA 3 Banjarmasin ini kayak bagus. Terus jadi kami tampilin juga nih dari dalamnya dengan cara ya tadi lomba-lomba tadi, terus nampilin dari teater juga kan kak, itu ada juga anak OSIS kami yang berkolaborasi langsung yang ikut main juga ke teaternya tersebut buat pergelarannya itu. Jadi kayak buat tunjukin ini kalau misalnya Smaga tuh nggak cuma bagus dari luar aja, tapi dari dalamnya juga sangat wow sekali gitu. Jadi emang benar-benar mendefinisikan bagaimana Smaga itu tersendiri sih kak.
1: Oke, jadi memang citranya nggak cuma, biasanya kan kalau dengar sekolah di mana Smaga, wih di keren banget gitu kan, biasanya jadi, gitu kan udah citra nama sekolah kita kan kayak kita lagi ya, emang sih dulunya iya juga ya kalau berdua ya. Nah, maksudnya tuh memang citranya udah bagus, alhamdulillah gitu ya, nggak cuman citranya doang gitu, tapi memang
0: dalam.
1: Betul, SDM-nya sendiri juga kan ya, siswa-siswanya, peserta didiknya di dalam juga ternyata memang semakin memperlihatkan lagi gitu kebagusannya ada di SMA 3 gitu ya.
0: Iya betul sekali kak.
1: Oke, next kan acara Cerdas Cermat tadi ya?
0: Iya betul sekali.
1: Oke, di tanggal hari Sabtu, hari tanggal 29 ya?
0: Iya, 29 Agustus.
1: Oke, nah kita akan bahas terkait akan Cerdas Cermat sekarang nih ya, yang bakal dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus. Nah ini Cerdas Cermatnya tempatnya di mana, temanya apa, pesertanya siapa aja, kuotanya berapa, boleh di-spill nih.
0: Oke, teman-teman Pradua, jadi untuk lomba Cerdas Cermat di SMA Negeri 3 Banjarmasin ini diselenggarakan di SMA Negeri 3 Banjarmasin dengan tema yang sendiri itu Intera, Intelijen dan Aura. Jadi ini untuk terbuka untuk SMP sederajat, kuotanya tuh sekitar 15 tim kami buka ya teman-teman. Dan ini tuh bertemakan dengan, Cerdas Cermat itu dengan tema kemerdekaan, kewarganegaraan, dan juga pengetahuan umum. Jadi untuk teman-teman Pradua yang sedang bersekolah
1: tingkat SMP,
0: iya, tingkat gitu SMP kan ya? Bisa banget daftar Cerdas Cermat di SMA Negeri 3 Banjarmasin, karena nanti hadiahnya juga banyak, dapat uang pembinaan juga, iya. Jadi sangat sangat sangat worth it untuk diikutin teman-teman. Okay. Jadi teman-teman juga bisa tahu nih gimana keadaan Smaga itu gitu.
1: Iya, enggak cuma dengar di sini aja ya.
0: Betul. Jadi kalian bisa langsung datengin Smaga itu gimana? Ah, tertarik ah buat daftar ini tahun depan gitu.
1: Iya benar ya. Sekalian banget ya tahun prodi nih.
0: Iya, betul. Jadi enggak usah bingung lagi mau cari sekolah di mana. SMA 3 Banjarmasin juga top kok.
1: Oke. Okay. Nah, untuk sampai dengan hari ini Hamin 2 ya. Hamin 3 acara lah ya. Udah berapa banyak yang daftar?
0: Udah
1: kurang lebihnya
0: kurang lebih 4 ya 4 tim deh rasanya kak. Jadi makanya kami mau cari kota besar-besaran nih kak.
1: Okay.
0: Untuk teman-teman Pradua yang mau daftar ya susah banget daftar, tinggal buka IG kami aja, IG HUT kami @luxora.59.
1: Oke, boleh di spill hurufnya
0: LUXORA titik 59 TH.
1: Oke, biar nggak salah nih mereka ngetiknya ya.

0: Iya, okay. Tinggal scan barcode aja nanti di poster kok.
1: Ah, di situ ada ya posternya. Iya, ada, Kak. Okay. Nah, satu sekolah tuh boleh ngirim berapa tim untuk cerdas cermat?
0: Boleh 2 tim, boleh lebih juga, Kak.
1: Oh, berarti ya, maksimal tim. Maksimal?
0: Sebenarnya tuh kami lebih mengarahkan ke 2 tim sih, Kak. Cuman kalau misalnya emang banyak sekali yang mau ikut lebih dari 2 tim juga enggak apa-apa sebenarnya.
1: Oke. Okay. Satu tim berapa?
0: Satu tim 3 orang. Oh, asalkan bisa bersaing dengan sehat aja kami, ya enggak apa-apa.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk lomba kayak gini, semaganya sendiri ikut juga enggak sih? Boleh enggak? Enggak ya?
0: Enggak
1: ya? Memang enggak, untuk iya kan SMP ya. Sorry. Ya gak bisa ikut lah.
0: Sebenarnya walaupun bukan dari cerdas cermat juga kayak semaga kap misalnya kak, tetap gak bisa ikut karena
2: tuan rumah.
1: Tuan rumah ya. Oke. Betul. Jadi ini buat yang tingkat SMP yang paling jauh, apakah masih di sekitaran Banjarmasin yang daftar?
0: Iya masih.
1: Oke. Jadi yang dari luar sebenarnya boleh juga ya misalnya
0: boleh
1: nih
0: banget.
1: Parabahan.
0: Boleh banget.
1: Gitu kan.
0: Disambut dengan hangat nanti.
1: Oke, tapi ada biaya pendaftaran?
0: Ada, 120.000 per tim nanti.
1: Per tim ya? Yeah. Oke. Terakhir pendaftaran kapan?
0: Tanggal 28 Agustus ini hari Jumat, teman-teman Pro 2. Jadi yang bisa
1: sampainya?
0: Sampai jam 4 sore. Ya,
1: benar ya?
0: Iya.
1: Oh, kali aja kan sampai 23.59 menit.
0: Bisa aja nanti chat panitia, "Kamu mau daftar ini boleh enggak?" Okay. gitu. Asalkan tim kalian siap aja buat bertanding keesok harinya, kami enggak apa-apa, yang penting daftar aja gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Oke, okay, berarti technical meeting kapan?
0: Technical meeting udah dilaksanain, Kak. Kemarin jam 4 sore.
1: Untuk cerdas cermat?
0: Iya, sudah sebenarnya.
1: Jadi gimana kalau yang mau daftar telat nih maksudnya gitu?
0: Ya enggak apa-apa, nanti kan nanti akan disediain grup peserta ya, Kak. Jadi nanti bakal di-share juga apa aja yang waktu pertanyaan waktu technical meeting, terus nanti buku panduannya juga akan di-share. Banyak pokoknya nanti ada juknis tersendirinya Kak yang akan di-share di grup pesertanya.
1: Okay. Jadi enggak masalah ya ketika enggak sempat ikut technical meeting gitu.
0: Iya,
1: maksudnya
0: betul. Jadi nanti teman-teman Pro 2 yang mau daftar terus udah lewat technical meetingnya bisa aja tanya-tanya di grup pesertanya, nanti bakal dijawab sama panitianya.
1: Oke. Sebelum kita lanjut lagi ke Smaga Cup yang selanjutnya bakal kita bahas ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin.

lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Proyek Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Proyek masih setia tentunya di Proyek Radio Banjarmasin sore hari ini di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan masih bareng sama teman-teman OSIS dari SMA Negeri 3 Banjarmasin ya. Ada Alvira, ada Alvin dan juga ada Pelangi. Nah, untuk rangkaian acara yang terakhir ya bakal dilaksanakan di bulan September ya. Ada Smaga Cup. Apa itu Smaga Cup? Boleh jelasin nih.
1: Iya. Jadi Smaga Cup basket itu namanya sebenarnya The Luxora of Victus karena memang masih serangkaian acara HUT ya. Jadi masih mengandung unsur nama dari HUT itu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: The Luxora of Victus Smaga Cup Basketball Competition 2026. Ini adalah ajang kompetisi bola basket putra kategori 5x5 tingkat SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Oke. Kapan pelaksanaan acaranya?
1: Pelaksanaan acaranya itu ada di tanggal mulai dari tanggal 13 September sampai dengan 15 September 2026 dengan kuota tim yang kami buka ada 8 tim yang bisa mendaftar. Jadi kuotanya itu terbatas.
0: Oh, sangat terbatas. 8 tim aja ya. Satu sekolah berapa tim?
1: Bisa maksimal mengirimkan 2 tim.
0: Oke, maksimal 2 tim. Sampai dengan hari ini apakah sudah ada yang daftar?
1: Sudah terpenuhi, Kak.
0: Sudah terpenuhi luar biasa. Kalau urusan basket emang sih ya, antusiasnya luar biasa sekali ya. Jadi udah closing ya?
1: Iya, udah closing.
0: Oke, jadi tinggal pelaksanaan aja nanti di 3 hari itu. Rencananya di mana pelaksanaannya?
1: Untuk rencananya kami melaksanakan di Gor Hasanuddin Banjarmasin. Karena untuk kondisi lapangan di sekolah kami, karena masih renovasi, jadi kurang memungkinkan untuk melaksanakan lomba basket di lapangan SMA Negeri 3 Banjarmasin.
0: Oke, untuk Smaga Cup itu tadi, untuk lomba basket ini, apakah piala bergilir juga? Enggak?
1: Piala bergilir?
2: Enggak, kita enggak.
0: Enggak ya?
2: Enggak,
0: ya. Enggak, oke. Jadi memang masih dalam serangkaian HUT itu tadi ya. Oke deh. Ada lagi yang mau disampaikan? Terkait akan HUT SMA Negeri 3 Banjarmasin yang ke-59 ini.
2: Untuk teman-teman Pradua yang tadi itu untuk teman-teman SMP nih, terkhususnya SMP, MTS, pokoknya yang sederajat, jangan lupa untuk daftar Lomba Cerdas Cermat Intera di SMA 3 Banjarmasin. Kuotanya masih terbuka sampai sekarang, sampai nanti hari Jumat jam 4 sore. Atau kalau misalnya udah mau tutup dan mau tetap masih mau daftar, bisa aja chat panitianya nanti. Terus juga untuk teman-teman yang mau support teman-temannya di Smaga Cup nanti, bisa aja langsung datang ke Gor Hasanuddin. Nanti kita akan ada lucky tiketnya nanti untuk supporternya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jangan lupa dukung
1: sekolah.
2: Iya, sekolahnya masing-masing di SMA Negeri di Gor Hasanuddin SMA Negeri 3 Banjarmasin.
0: Tanggal 13, 14, 15 ya. 3 hari kan langsung ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Finalnya di tanggal 15.
2: Betul.
0: Ya. Acara puncak HUT
2: tanggal 20 Agustus kemarin.
0: Oh, 21 Agustus tadi ya. Jadi acara puncaknya tuh pas peringatan hari ulang tahunnya tuh udah ya.
2: Iya, sudah.
0: Jadi sisanya langsung melanjutkan serangkaian acara HUT-nya saja.
2: Iya, betul sekali, Kak.
0: Oke, untuk terakhir nih closing statement darinya Ketua OSIS SMA Negeri 3 Banjarmasin nih. Gimana nih dalam serangkaian acara pelaksanaan yang masih tersisa? Supportnya buat teman-teman panitianya mungkin, dan ajakannya juga kepada yang bisa nantinya ikutan lomba cerdas cermat, kenapa mereka harus ikutan gitu, apa yang membedakan kalian dengan sekolah-sekolah lainnya? Boleh nih Alvin.
3: Okay, kan panitia sudah menyiapkan nih udah lama banget nih dari acara-acara nih, dari Aurensa hingga sampai Smaga Cup yang sampai terakhir. Mereka ini udah
1: berjuang
3: udah lama banget, dari sudah sekitar 1 tahun ya, hampir 1 tahun mereka menyiapkan dari acara HUT ini. Dan kalau kalian mau ikut lomba SMP ya, lomba cerdas cermat, kalian masih bisa kok daftar di Instagramnya Luxora. Itu nanti bakal ada pendaftarannya. Jadi nanti bakal ditutup di tanggal 28 Agustus seperti itu. Dan juga jangan lupa ya untuk kalian dukung teman-teman kalian SMA kalian untuk lomba di Gor Hasanuddin, lomba basketball.
0: Oke, ini sekarang ke Pelangi. Boleh nih supportnya kepada tim panitia yang sudah berusaha nih sampai dengan sisa waktu yang ada gitu, biar makin semangat lagi. Jangan kendor semangatnya karena masih ada dua kegiatan lagi ya. Boleh nih disemangatin dulu nih Pelangi.
2: Sebelumnya terima kasih dulu untuk teman-teman panitia MPK OSIS SMA Negeri Banjarmasin. Kerja keras kalian tuh sangat-sangat keren banget pokoknya. Pokoknya kan kami nyiapin dari lama dan mereka tuh udah sesemangat itu pokoknya tiap hari. Ini gimana progresnya, aman gak kami kayak gini? Ya ampun, beneran terharu banget. Ternyata mereka sesemangat itu, se-excited itu buat HUT SMA Negeri Banjarmasin. Jadi aduh terharu, aduh gimana ya gitu. Tanpa mereka, tanpa kalian, para panitia, acara kita mungkin gak bisa sebagus ini, semewah ini, dan berjalan selancar ini tanpa dukungan mereka sih kak. Terus juga pokoknya makasih banyak untuk waktu, kerja keras, dan semua hal yang kalian korbanin hanya untuk HUT ini. Pokoknya aku berharap nanti setelah acara ini selesai, setelah rangkaian HUT acara ini selesai, semoga kerja keras kalian ini terbayarkan dengan rangkaian-rangkaian yang udah kita laksanakan. Semoga acaranya sukses berjalan hingga rangkaian acara ini berakhir.
0: Oke, terakhir ke Alvira nih. Boleh nih ucapannya untuk HUT ke-59 tahun SMA Negeri 3 Banjarmasin beserta harapannya nih untuk sekolahnya, apalagi nih yang perlu ditingkatkan lagi mungkin. Boleh, silakan Alvira.
1: Baik, jadi dari saya mengucapkan selamat hari jadi kepada SMA Negeri 3 Banjarmasin. Sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama 59 tahun. Begitu banyak perubahan, perkembangan, dan juga rintangan yang dihadapi oleh sekolah itu tersendiri, sampai di mana saya mendaftar dan masuk ke dalam sekolah SMA Negeri 3 Banjarmasin dan menjadi bagian penyusun untuk ulang tahun SMA Negeri 3 Banjarmasin. Saya sendiri bangga karena isi dari SMA Negeri 3 Banjarmasin itu baik dari tenaga pendidikan, siswa-siswanya itu sungguh luar biasa, apalagi siswa-siswanya tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya banyak mencetak prestasi sehingga menciptakan citra yang baik untuk sekolah, dan juga tenaga pendidiknya yang luar biasa dengan penuh kesabaran mengajar dan mendidik siswa-siswa yang berbagai macam ya kak, berbagai beragam gitu sifat-sifatnya, tapi tetap sabar. Dan juga kami selaku panitia turut bangga terhadap peserta-peserta yang sudah mengikuti dan berpartisipasi pada ulang tahun SMA Negeri 3 Banjarmasin dan yang sudah meraih juara pada perlombaan seni. Kalian luar biasa.
0: Oke.
1: Dan untuk harapan saya kepada SMA Negeri 3 Banjarmasin, sekiranya SMA Negeri 3 Banjarmasin terus bisa menghasilkan dan mendidik siswa-siswi yang berprestasi sehingga menjadi generasi emas.
0: Oke. Dan Alvira tadi mewakili untuk seluruh dari OSIS SMA Negeri 3 Banjarmasin ya. Oke, terima kasih sekali untuk Alvin, Alvira dan juga Pelangi yang sudah berhadir. Meskipun tadi ini ya kondisinya mungkin Alvin juga yang nggak begitu fit mungkin hari ini. Terima kasih sudah mau bersedia hadir langsung ke Studio 2 RRI Prodo Banjarmasin. Terus juga Pelangi yang tadi sempet dulu ikutan lomba gitu ya. Alhamdulillah disempetin kesini. Ya semoga lah ya kerja keras kalian tuh membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.
3: Amin.
0: Oke, sekali lagi thank you ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan acara-acara lainnya. Biar RRI Prodo Banjarmasin juga bisa support juga nih buat teman-teman dari SMA Negeri 3 Banjarmasin. Oke, sekali lagi terima kasih buat Alvira, Alvin, dan Pelangi ya yang sudah hadir ke Studio 2 Prodo RRI Banjarmasin. Udah sharing juga pastinya ke teman-teman Pro 2 terkait akan acara yang tengah mereka laksanakan yang masih berjalan nantinya sampai dengan 15 September 2026. Thank you banget buat yang udah simakin. Jangan kemana-mana, setia terus di Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

0: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Produha Request, Request Time.
2: Teman terbaik kamu.

Bro 2 nyermasin teman terbaik kamu. Halo, selamat sore. Senang sekali di request time sore hari ini bareng sama Linda di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum gabung ke live TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin bisa langsung gabung ya. Bisa request langsung lagu Indonesia, internasional, K-pop sekalipun juga boleh ya. Langsung aja komen-komen kayak teman-teman dari Nang Boy yang request lagu It Get Off Sedih Aku Sebelum Hujan. Ada Bull yang request lagu darinya Nabila Takia Cegil. Assalamualaikum Kak, request lagu Cegil by Nabila Takia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada Sria Selalu, Kalina Cantik, halo cantik, requestnya lagu Rio Laskar Sumpah Mati. Oke, kita puterin dulu, ada It Get Off Sedih Aku Sebelum Hujan.

Oke, Tuan Pro 2 lanjut lagi. Kita ke requestan berikutnya ya. Yang udah masuk ada requestan dari Sria Selalu, Rio Laskar, Sumpah Mati. Sama requestan dari... Coba tadi request Fajar Nur. Dari Bul ya, yang request lagu Fajar Nur terserah katanya Tahta Hatiku. Halo, Gina di Bandung, selamat sore ya. Ini tadi ada Santi juga nih teman kita yang masih stay tune gak ya? Jadi, oh masih ya. Nah tuh bertemanlah kalian di TikTok juga. Oke, kita lanjut ke dua lagu yang di request ini ya.

guys, silakan yang belum gabung ke TikToknya Rari Prado Banjarmasin bisa gabung ya. Langsung aja komen, mau request lagu favoritnya silahkan ya. Lanjut kita ke requestan lagu darinya Muhammad Basir tadi yang request lagunya Noah, Jalani Mimpi ya. Terus ada juga darinya Herman yang request lagunya Republik, Seolah Aku Tak Ada. Ada Hiden juga yang request lagu Diam-Diam darinya Dewi Persik. Dan ada Baco yang akhirnya request lagu Radio dari Ashilo on 7.

kita lanjut lagi nih Tuan Pro 2 ya. Semoga bisa menikmati lagu-lagu di sore hari ini di 95,2 FM di streamingnya drrd.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital ya. Kita lanjut ke lagu Dewi Persik yang udah ditunggu banget sama si Hidden ini ya, atau di request oleh Ida nih yang lagi santai mungkin sore hari ini. Requestnya lagu Dewi Persik Diam Diam featuring Ahmad Dhani ya. Dan abis itu ada requestan Maco, Sheila on 7 lewat lagunya Radio.

0: Sadar gak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.

0: saudara.
1: Demikianlah
0: sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kita lanjut ke requestan darinya Bahrum yang ada di WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin di sore hari ini ya, yang selalu setia stay tune-nya di ini ya, di mana namanya, di aplikasi RRI Digital, karena posisi Bahrum ini ada darinya dari Jakarta. Dia ini requestnya lagu Nuka and Mahalini, Janji Kita katanya. Oke, lanjut lagi, ini ada siapa lagi nih? Oke, darinya Nana request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Terus ada Maria, ada Caca, ada Galuh Puspitasari, ada Cimi yang request lagunya Sabrina Leanor, Selesai.

Oke, thank you banget teman Pro 2 yang udah request sore hari ini ya. Terakhir dua requestan yang aku bacain dari WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin. Darinya Putri 087831252 sekian sekian sekian. Ya, request lagunya Dua Lipa Training Season ya. Lanjut lagi, ini ada dari siapa lagi nih? Oke, darinya 0856 1427 sekian sekian sekian. Darinya Rahma yang request lagu Duka, darinya Last Child. Thank you banget yang udah request. Keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Buku Berdamai dengan Takdir merupakan salah satu buku seri motivasi karya Sony Adams yang mulai dirilis pada akhir tahun 2019 lalu. Buku keluaran Psikologi Corner ini merupakan satu dari banyak seri motivasi dan pengembangan diri. Berdamai dengan Takdir merupakan satu dari sekian banyak buku yang telah ditulisnya. Sony dapat dikatakan sudah sangat handal dalam menuangkan opininya seputar kehidupan dan pengembangan diri, terbukti dari sejumlah buku motivasi yang ditulis olehnya. Dia sendiri juga acap kali menjadi narasumber pada podcast-podcast ternama di sebuah kanal musik dan podcast, seperti yang sering diunggahnya dalam post Instagram milik penulis. Berdamai dengan Takdir adalah buku pengembangan diri yang membahas caranya mengubah sudut pandang kita terhadap takdir yang harus dihadapi. Takdir mungkin merupakan ketidakpastian yang akan selalu ada dan menjadi bagian dari misteri kehidupan. Namun, satu hal yang pasti adalah kita selalu memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan jalan mana yang akan dipilih untuk melanjutkan hidup, dan itu merupakan bagian dari takdir. Akan tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi perhatian kita, melainkan manusia seharusnya lebih menitikberatkan fokus terhadap hal-hal yang jauh nyata seperti upaya meningkatkan kualitas diri. Seperti yang dipaparkan Sony Adams dalam buku ini, manusia kebanyakan sibuk memikirkan takdir mereka yang kadang penuh penyesalan, membuat kita menjadi sering tenggelam dalam pengandaian yang tidak akan ada habisnya. Sony mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus secara pada usaha dan prakteknya dalam melakukan pengembangan diri. Seperti mencoba melihat sisi baik dari segala hal yang telah dimiliki, menjadikan kekurangan menjadi daya tarik. Apabila kita mampu merubah pola pikir ke arah yang jauh lebih positif dan memaknai sisi baik dari segala hal, maka akan kecil kemungkinannya untuk kita tenggelam dalam pemikiran yang hanya menghambat diri untuk maju. Manusia tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya garis takdir mereka, tapi dari ketidaktahuan tersebutnya membuat manusia mampu berpikir kreatif dan inovatif. Hal yang tidak pasti sekalipun seharusnya mampu menjadi motivasi kita untuk terus berusaha memperbaiki dan berdamai dengan takdir. Lewat bukunya, Sony Adams mengajak kita untuk terus bersyukur dan mengambil sisi baiknya dari setiap perkara dalam hidup kita. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan takdir akan berubah. Demikian esensi buku Berdamai dengan Takdir, karya Sony Adams.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: dulu waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Waktu telah menunjukkan pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Buat teman Pro2, selamat melaksanakan ibadah fardu salat maghrib. Semoga Allah selalu mengampuni dosa yang telah diperbuat. Amin ya Rabbal Alamin. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Nabi SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan cuma hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin, bukan cuma baca Al-Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma ketika kita haji atau umrah, bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Nabi SAW bersabda, Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahu wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi SAW bersabda, Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, Inna rajula la yudriku bi husni khuluq.

Darajata sawam al-qawam. Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa berpuasa sunnah. Taruhlah dia tidak suka solat malam, taruhlah dia malas puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang-orang tersebut. Oleh karena ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, inna mubu'aistu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak mulia terfokus pada tiga perkara, yaitu badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi, yaitu mudah menolong, ringan tangan, kaful adza, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul tiga perkara ini, mudah membantu orang lain, ringan tangan, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan cuitannya, talaqatul wajhi, murah senyum kepada sesama, murah senyum kepada orang yang setara dengan dia, murah senyum dengan orang yang mungkin lebih rendah ekonominya, murah senyum dengan pembantunya, dengan supirnya, maka ketahuilah dia orang berakhlak mulia.

Produser Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Gak kerasa ini sampai malam ini menemani kamu ya. Thank you banget teman Produser yang udah stay tune di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, setia terus di Produser Radio Banjar Masin. Linda pamit, sampai jumpa lagi besok dan bye-bye.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
4: Suarakan komentarmu.
5: Kali aja banyak yang setuju.

Di Brado FM, teman terbaik kamu, teman Brado. Selamat malam di Jaga Malam ataupun juga kita di STMJ sampai tengah malam aja ya, teman Brado. Menemani kamu bareng sama Edo di Brado Komenin untuk edisi malam hari ini. Dan kita seru-seruan bareng menemani kamu di malam Kamisnya ya, teman Brado. Dan juga tentunya buat teman-teman selamat bermalam Kamis. Bentar, ini Rabu kan ya? Mau gak? Iya, hari ini Rabu guys. Maklum, penyiar tuh kadang susah gitu hafal hari. Mungkin aku aja sih ya teman-teman. Kayak kita kan Sabtu Minggu juga kadang tuh ada shiftnya ya. Jadi, wah ini libur gak ya? Tapi yang pasti sekarang masih di hari Rabu. Besok masih ada Kamis, terus tersisa Jumat baru bisa ke weekend Sabtu dan Minggu. Nikmati aja teman Pro 2 untuk teman-teman. Karena yang pasti kita bakal bahas beberapa hal menarik ya. Salah satunya dari Volketif yang bilang untuk sebuah data, riset ya, hampir 50% pekerja perempuan Indonesia itu jadi tulang punggung keluarga. Apa iya? Coba komen dong teman-teman yang benar-benar jadi tulang punggung keluarga untuk para perempuan kuat di luar sana ya. Bisa ke WhatsApp kita 0811-5111-1420, sekalian aku bacain juga untuk beberapa komentar seru dari teman-teman yang udah nangkring di akunnya @Volketif malam hari ini ya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Serius kamu, terus dianya gimana?
3: Ya, kemarin dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
2: Aduh, iya. Maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
3: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.
6: I remember getting fucked up on the long nights. I remember how we made up after long fights. I remember when we stayed up to the daylight.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Masih bareng Edo ya, di Prada 2 komenin. Nah, normalisasikan orang-orang yang lagi take a break dari dunia katanya. Yang tiba-tiba ngilang dari sosmed, slow respon, gak mau diajak nongkrong. Some people just need the time, just need time to recharge ya, biar bisa jalanin hidup kayak biasa. Kamu menormalisasikan hal seperti ini gak? Atau semua teman-teman kamu harus hidup dengan sosmednya dan update-nya masing-masing gitu ya? Ya, kalau dari beberapa komentar sih memang banyak yang relate ya teman-teman. Banyak yang just take a break atau recharge lagi teman Prada 2. Tapi ada dari komentar yang menarik nih, dari Vinyali. Bukan lagi take a break katanya, emang jaga energinya dengan begini dan emang nyaman banget. Wah, good for you lah teman-teman ya. Kadang gak selalu harus ngasih makan sosmed juga ya teman-teman. Ada juga dari Tiara Husnul yang katanya, singkatnya lagi gak ada duit katanya. Jadi kalau ada duit bisa dipamerin gitu ya, mau belanja apa gitu ya teman-teman mungkin ya. Ada juga dari @widiajeng_. Nah mungkin ada beberapa dari teman-teman yang relate nih ya. Beda lagi sama hidup di desa katanya. Pokoknya hidup di desa menguras energi banget. Wah kenapa tuh? Boleh dong cerita-cerita kenapa hidup desa menguras energi. Apa mungkin karena banyak kegiatan mungkin ya teman-teman ya. Kalau menurut kamu, teman Prada 2 yang mungkin juga sekarang lagi mengalami rehat medsos, atau ya mungkin ada juga yang menyebutnya detox medsos ya teman Prada 2. Kira-kira kamu lagi ngapain sih sekarang teman-teman?

musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya?
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado juga. Masih bareng di Prado.com ini untuk edisi malam hari ini ya. Kalau ngobrolin seputar break atau rehat dari media sosial ya teman Prado 2, mungkin beberapa dari kita tuh punya pilihan tersendiri gitu. Ada yang memang pengen break karena terlalu overwhelm ya gitu teman Prado 2, ngelihat sana sini terlalu banyak input dan mungkin sampai bisa jadi menyebabkan iri dan dengki. Ya mungkin itu adalah salah satu pilihan yang terbaik ya untuk detox media sosial. Tapi kita memang perlu menormalisasikan orang-orang yang memang lagi take a break dari dunia, yang tiba-tiba ngilang dari sosmed, terus juga slow respon, gak mau diajak nongkrong. Some people just need time to recharge ya, biar bisa jalanin hidup kayak biasa. Ada beberapa komentar juga dari teman Pro 2. Dari Ed Enta, iya ih, tapi seneng karena biasanya buat stories sekali ngilang, rehat sebentar dicariin. Sekarang mungkin enggak, lagi enggak gitu teman Pro 2. Terus juga ada dari Om K Viral, pengen ngilang juga, aku pun lelah, tapi kalau enggak ada aku, siapa yang akan menyampaikan kabar sukacita ke seluruh dunia? Asik. It's okay, I like the confidence ya teman berdua. Terus ada juga dari @zio_zoya, cuman ngilang sebentar ya, bukan selamanya. Iya benar, enggak apa, take a break aja teman berdua ya. Terus dari @signoctra, enggak bisa

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Di Brada FM, teman terbaik teman-teman Prodio, itu dia untuk Prodio Komennya edisi malam hari ini ya. Bagaimanapun keadaannya, apapun pilihan kamu, kamu milih untuk rehat, take break, detox medsos, yang pasti semua harus yang terbaik buat kamu ya teman Prodio, pilihannya ya. Jangan sampai hal itu merugikan kamu atau bahkan bisa merugikan orang lain. Apapun yang baik buat kamu, pilihlah dan dipikirkan secara matang untuk kehidupan yang lebih baik teman Prodio ya. Kita tenang karena selanjutnya bakal ada music live chat. Tapi kita info Pro 2 dulu di Pro 2 FM.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id atau KBRN Banjarmasin. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah serta asap yang ditimbulkan tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial. Dampak ini dirasakan di sejumlah daerah di Kalimantan, termasuk sektor pendidikan dan perekonomian masyarakat. Disampaikan oleh Faisal Embran dalam dialog ragam budaya Suluh Banua RI Pro 4 Banjarmasin, yang mana menurutnya kondisi lahan di Kalimantan, terutama lahan gambut yang mengering, rentan terbakar dan dapat memicu penyebaran api. Dan jurnalis sekaligus konten kreator Pak Kacil Didin juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi kabut asap yang memburuk di Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya kabut asap tahun ini dinilai lebih pekat dibandingkan 2025 dan dampaknya bahkan disebut menjangkau negara tetangga seperti Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar workshop pengelolaan perpustakaan Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Rabu hari ini. Kegiatan ini diikuti jajaran pejabat struktural dan fungsional serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Perwakilan Pustakawan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir tentang periode dikirim dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin membagikan sekitar 20.000 masker gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan pada Rabu 26 Agustus 2026. Dan aksi ini digelar menyusul memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Selatan, khususnya di Kalimantan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh
0: kan?
1: Iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik,
0: Bang. Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir. Terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana? Sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
1: lu
0: sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk. Ternyata iya, aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih ceritanya masih di situ sih, Rus, ceritanya.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke. Okay. Nah,
2: biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton nggak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yey, halo guys teman-teman. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Eh, mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, widih.
2: Wow. Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: saja.
1: Wih, asik bro. Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu. Tapi nggak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bersama Ken Reese.
1: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
2: Betul.
1: Gitu kan. Dimana lagu ini bercerita tentang kayak, ya intinya adalah kita
2: berserah.
1: Berserah diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, kayak menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
2: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
3: Iya sih.
2: Udah UFO nabi kita misalnya.
1: Masih setengah 8 malam.
2: Oh iya benar. Oh, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
3: Biasanya ya.
2: Iya kan.
1: Udah mulai konspirasi.
2: Lu tanya gitu. Agak deep enggak apa-apa ya?
1: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
2: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
1: Salah. Jalanan macet ya?
2: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal, bukan di segmen 2.
1: Nah, ya, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
2: Coba apa yang pengen lu tanyain, Dit?
1: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
3: Gimana ya?
2: Sedih nih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
3: Ding dong, ding dong.
2: Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
1: Sorry. Balas lagi.
2: Iya. Silakan.
3: Ya, kalau dari aku sih ya lebih ini aja sih, aku kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
1: Oke. Okay.
3: Memandang dunia.
1: Benar.
3: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita, malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
1: ChatGPT jadi teman ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Enggak masalah.
2: Enggak masalah. Kita semua begitu kok.
1: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
2: Iya. Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah enggak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
3: Banyak lagi.
2: Iya, banyak.
3: Panggil saya.
2: Iya. Orang Saharap ya. Iya. Tapi itu hal umum ya sekarang.
1: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
3: Cerita.
1: Oh, tetap ya?
3: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
1: Oke. Oh, okay. Okay,
3: ibu tuh tempat yang
2: nyaman.
3: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
2: Yeah.
1: Benar.
2: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya.
3: Benar banget.
2: Iya kan? Iya kan.
3: Tapi kadang ada juga sih.
2: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih gitu ya
1: kan. Itu dia tetangga.
2: Mental sih. Jujur mental ya gituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
3: Benar. Punya trait khusus lah
2: buat anak. Khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
3: Benar banget.
1: Betul.
2: Iya.
1: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
2: Iya.
1: Kemana-mana.
2: Cuma nyebar gitu kan.
3: Benar.
1: Itu kacau sih.
2: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
1: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
2: Iya.
1: Gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
3: Iya benar.
2: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
1: Jubir
2: namanya. Iya.
3: Sakit sih, sakit sih.
2: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
3: Ada banget, Bang.
2: Ada banget.
3: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
2: Berapa sih, cuy? Boleh tau gak?
3: Gue 25 Bang sekarang.
2: Oh, iya, oke. Okay.
3: Masih muda lah ya.
2: Oh, iya, iya.
3: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
2: Wih, jelas. Jelas.
3: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya, iya.
3: Mencari Tuhan atau apa
2: segala. Oh, iya, benar.
3: Perjalanan hidup lah banyak.
2: Ay, sedang.
3: Jadi kayak ya emang ada sih di fase down.
2: Downnya ada ya.
3: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih, Bang.
1: Aduh, sedih.
2: Aduh, sedih.
1: Benar. Tapi iya sih, maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget,
2: iyalah.
1: Kita juga bingung arah mau kita
2: mau
1: kemana ya hidupnya.
3: Asli.
1: Ya. Iya kan? Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya di fase-fase itu.
2: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan.
1: Asli.
2: Kayak lu ngelihat orang, terus tiba-tiba lu ngelihat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya gitu.
1: Iya,
2: pasti ada perasaan kayak gitu.
3: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya, Bang.
2: Dari mana, cuy?
3: Dari Aceh aku.
2: Dari Aceh.
3: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh ke sini, langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih, Bang.
1: Iya, benar.
3: Kayak nelpon ibu tuh kayak gak perlu ngomong tuh.
2: Udah tahu
3: air mata
2: semua.
3: Langsung.
2: Langsung.
3: Ma. tes.
2: Iya, tiba-tiba netes ya.
3: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
2: Pasti.
3: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi, kadang kau udah naik tangga. Iya, Wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua, Wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
1: Iya.
3: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
3: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
1: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan.
3: Iya.
1: Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
3: ah
1: itu,
3: tapi ya. Bukan abang nih. Gue cerita di sini doang, Bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa. Gitu mungkin ada teman-teman yang ngerasain.
1: Iya benar. Tapi kita emang benar. Iya. Tapi emang menurut gue paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
1: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
3: Tuhan menentukan. Luar
2: biasa. Anyways. Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini, cuy?
1: Benar. Kita coba dengerin dulu ya, teman bro dua. Dan
2: boleh. Buat
1: kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
2: Wow.
1: Alright, jadi langsung aja. Ini dia Semesta dari Ken Reese.
4: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Right. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah gitu kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu

0: Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih, merangkul
1: welcome
0: mereka
1: ya.
0: Welcome banget dan senang banget lah, semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
2: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul. Insya Allah, amin.
2: Insya Allah ya. Insya Allah.
1: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
2: Betul.
1: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini, hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
2: Puas banget.
0: Puas banget ya. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
1: Benar-benar.
0: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
1: Yes.
0: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
2: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
0: We love you
2: Kenzon.
0: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
1: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
2: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
1: Ada Dian Pejo.
2: Iya.
1: Iya,
2: 24244.
1: Iya, 4244.
2: Iya, betul.
1: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis?
2: Oke. Wow.
1: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
0: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
1: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
2: Iya.
0: Lama banget kan lagu ini. Terus di prosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
1: 4 bulan 5 bulan ya.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya rilis ya.
0: Okay. Iya, sampai akhirnya rilis.
1: Alright.
2: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
0: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
2: Oh, yeah.
0: Dan belum pernah.
1: Benar.
0: Ternyata kayak gini ya rasanya.
2: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
0: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
1: Bener. Lo ada rasa takutnya gitu gak
0: ada.
1: Awal-awal?
0: Pasti ada,
1: takut keraguan gitu ya.
0: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
1: Oke.
0: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya.
2: Versi
0: pertama aku buat lirik ini gitu. Sama Bang Agung.
1: Oke.
0: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya.
1: Bener.
0: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata. Betul. Kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
2: Respect.
0: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
1: Bener.
0: Kenko yang mereka tahu tuh Semesta, Kenko tuh yang
1: yang ini ya, yang ada di lagu ini.
2: Yang di lagu ini nih. Oke.
1: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
2: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
0: iya. Kalau lirik favorit dan tersirat

0: Sedap.
1: Itu kenapa part itu?
2: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke,
2: okay, oke. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
1: okay,
2: yang nyawa awal dari lagu ini.

0: gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta akan beri jawaban yang aku cari.
1: Benar.
0: Akhirnya dibuletin di situ kak.
1: Oke.
0: Dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat
1: dalam doa.
0: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
1: Benar.
2: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
1: tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
2: Deep.
1: Pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
0: Di part akhir
1: itu benar-benar gongnya berarti.
2: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
0: itu asli banget.
2: Iya kan.
0: Bener. Apalagi udah kena kopi.
2: Ada gitar, udah.
0: Rock sudah.
2: Gak pulang dah.
1: Abis subuh,
2: azan subuh berbubar.
0: Subuh masuk cerita baru lagi.
2: Iya.
0: Sholat rakaat berapa nih paling dalam? Biasa gitu.
2: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
1: Bener. Kacau ya.
2: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
1: Ini kita ke
2: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Taa
1: okay, nih kira.
2: Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
1: Iya.
2: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
1: Terlalu pick me.
2: Oh sorry.
1: Terlalu pick me.
2: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
1: Wih.
2: Sempet pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
1: Wih. Gokil. Lop sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
2: Betul.
0: Itu bonus buat aku sih kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
1: Ya.
0: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
1: Benar.
0: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
1: betul,
0: itu sih yang alhamdulillah.
2: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
1: bener.
2: Kan. Klip itu barusan itu, tolong di klip barusan itu ya, bagus sudah di TikTok tuh.
1: Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
2: Hawa.
1: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
1: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
2: Yeah.
1: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
2: Widi, menarik nih.
1: Mau sama siapa coy? Wishlist collab sama siapa enggak?
0: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
1: oke.
0: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
2: Raim Laude. Wah, gokil.
1: Sedap sih.
0: Kak Raim Laude tuh kayak
2: banget.
0: Masya Allah, Kak Raim.
2: Masya Allah ya.
0: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
2: Iya benar.
0: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh kak.
2: Iya humble banget
0: dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu dan emang baik banget orangnya juga dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
2: dan dengan
0: referensi bisa nongkrong Jalan Surabaya.
1: Ada
0: toko kaset vinil gitu.
2: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
0: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
2: Iya.
0: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
2: Iya benar-benar.
0: Jazz
2: benar.
0: Inilah.
2: Yeah, emang toko barang antik sih itu ya.
0: Iya.
2: Benar-benar.
0: Toko barang antik.
1: Menarik.
2: Iya yeah, iya. Yeah. Itu musisi ya, Rahim Laude.
1: Benar-benar
2: luar biasa. Kalau pesulap ada yang. Ayo pesulap. Emang kenapa dia nggak boleh?
1: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
2: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan.
1: Joe Sandy. Joe Sandy pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
2: Sulap angka tuh Joe Sandy. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
1: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
2: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
1: Sapa-sapa aja deh.
2: Ada 5.000 nih, ada. Wow. Oh, dari Grit nih katanya okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
1: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
2: Nanti ya.
0: Secepatnya doanya.
1: Secepatnya.
2: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa. Oh, rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
0: Oh, masya
2: Allah. Dari intro udah nangis loh dia bayangin.
1: Bener, keinjek kayak kaki.
2: Bukan.
0: Ya, enggak juga sih bang. Ya
2: bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
2: Iya, bisa jadi.
1: Denger iklan dulu.
2: Iya. Ada lagi nih.
1: Ada lagi.
2: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Mas Indra Lesmana ya.
1: Bener.
2: Jelas banget tuh.
0: Pengen sih.
2: Iya, nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi.
1: Udah mentok.
2: Oh, udah mentok. Oke.
1: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya, teman Pro 2. Jadi, pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
2: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong. Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Ya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sahdu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV.
0: Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya masih.
0: Yes. Yoho. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti.
1: Betul.
0: Ya. Alright.
1: Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye. Music Live Chat.

di Pro 2 FM, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Masih bareng Edo dan sekarang kita di Pro 2 Community Talk ya, teman-teman. Ngobrolin seputar komunitas, khususnya kita bakal ngobrolin seputar komunitas bermain yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri komunitas yang mengutamakan permainan itu ada beberapa kategori gitu ya. Ada yang permainan tradisional, ini fokus pada pelestarian budaya, dan ada juga secara fisik gitu ataupun juga secara praktikal dengan alat gitu ya, komunitas permainan papan atau board game. Nah, mungkin dua ini bakal jadi pembahasan kita di Pro 2 Community Talk edisi malam hari ini ya. So, buat kamu yang penasaran, keep tuning di Pro 2 FM.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya, bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengnya tuh di Jaga Malam STMJ itu tradisi malam hari ini ya. Dan kita masih ngobrolin seputar beberapa kelompok bermain yang ada di Indonesia. Nah, dari segi komunitas permainan tradisional dulu ya, teman Pro 2, ini berfokus untuk mengajak masyarakat, terutama orang dewasa dan anak-anak ya, untuk lepas dari gawai lewat permainan masa kecil. Ada dengan nama komunitas bermain. Fokus mereka itu adalah mengajak orang dewasa bernostalgia, jadi khusus dewasa, dan melepas stres lewat permainan fisik massal. Kegiatan utamanya acara mingguan gratis seperti Friday Night Fun di fasilitas publik ya. Contohnya kalau yang kita tahu tuh untuk komunitas bermain, mereka berada di kawasan GBK Jakarta biasanya malam-malam tuh teman-teman. Permainannya ada bentengan, gobak sodor, ular naga, lari karet, dan juga galasin. Cakupan wilayahnya tuh Jabodetabek, tapi juga ada sampai keluar ya, di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Padang, Palembang, Bali, dan juga Makassar. Sementara beberapa daerah tersebut sisanya masih belum mencakupi komunitas bermain. Nah, ada juga dengan nama Traditional Games Returns atau TGR. Fokusnya adalah kampanye sosial dengan slogan "Lupakan gadgetmu, ayo main di luar" yang menyasar anak-anak. Kegiatan utamanya edukasi ke sekolah-sekolah, pameran kebudayaan, dan juga penyediaan ruang bermain alternatif bebas gawai. Permainannya ada congklak, egrang, bola bekel, lompat tali, hingga permainan tradisional mancanegara. Nah, juga ada namanya komunitas Hong, pusat kajian, pelestarian, dan pembuatan mainan rakyat yang berbasis di Bandung ya. Kegiatan utamanya adalah workshop interaktif pembuatan mainan dari daun kelapa, eksibisi budaya, dan juga field trip edukasi budaya, teman-teman.

0: sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2 masih bareng Edo di STM jadi sampai tengah malam aja ya, ngobrolin seputar beberapa komunitas permainan ya. Ada yang tradisional, ada juga dari permainan papan atau board game. Nah, permainan ini mengutamakan meja analog berskala modern yang mengasah otak, strategi, dan kerjasama juga komunikasi tatap muka ya, teman-teman Prada 2. Ada dengan nama Asosiasi Pegiat Board Game Indonesia yang berfokus pada wadah nasional yang menaungi para desainer, penerbit, dan pemain board game di Indonesia. Mengadakan play day gratis secara berkala, terus juga ada sesi uji coba, play test ya, perwarupa game lokal, dan mendukung industri kreatif game Indonesia ke panggung internasional. Mungkin lebih ke making atau bikinnya teman-teman Prada 2 ya. Terus juga ada D&D Indonesia. Ini adalah komunitas terbesar bagi para pecinta permainan peran atau role playing game ya, bertema Dungeons and Dragons. Sesi bermain petualangan fantasi baik secara langsung maupun daring menggunakan server Discord dan juga grup Facebook. Nah, yang terakhir ini banyak ya teman-teman Prada 2, komunitas regional di berbagai kota. Ada namanya Cowboy, Kobar, Board Game Tavern, Padang Board Game ya. Yang pasti komunitas board game yang ada di beberapa daerah lah teman-teman. Mungkin kamu suka nih sama beberapa permainan modern, bisa ikut gabung ke komunitas board game. Atau yang lebih tradisional dan nostalgia, bisa ke permainan komunitas bermain ya teman-teman Prada 2. Dan aku juga mau ingetin ke teman-teman nih, buat yang mungkin tertarik ya, atau pengen merasakan euforianya bermain lebih ke tradisional ya teman-teman. Di RRI Fest 2026, kita mengadakan kelompok bermain ya, bermain bersama RRI Fest yang nanti bakal dibuka pendaftarannya. Teman-teman bisa ikut gabung juga, ngumpul di situ di tanggal 6 September 2026. Kalau kamu tertarik, tunggu untuk pendaftarannya. Nanti bakal kita buka ya. Dan itu dia teman-teman Prada 2, setelah ini bakal menuju ke request time di malam ini di 99.5 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah? Yang bener?
2: Iya bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

di Brada FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Lanjut ya, kita langsung menuju ke request time edisi malam hari ini. Udah ada dari WhatsApp kita, Asta, yang request lagu MMG, My Mind Gue ya, by Naikila. Terus juga ada dari beberapa teman-teman berbinar, dari Atnia, Galuh, dan juga La yang request lagu Lala yang request lagu Aha dari Sabina Leonor. Check this out.

di Brada FM, teman terbaik kamu tahun per 2. Lanjut requestan berikutnya, kita di WhatsApp dulu ya. Setelah ini baru buka live TikTok perlahan ya teman per 2. Di WhatsApp ada Selina yang request lagu Nabila Takia dengan Penggum Rahasia, dan juga Bahrum yang request lagu Nuka dan Mahal Ini dengan Janji Kita. So check this out and keep tuning teman per 2.

di Prada FM, teman-teman baik, kamu teman Prada Nuka dan mahal ini dengan janji kita yang tadi request sama Bahrum ya teman Prada. Lanjut requestan berikutnya ada dari Lara Purnama saya yang request lagu Semi Simorangkir dengan Kesedihanku, dan juga dari Amalia yang request lagu Vanessa Z dengan Menjauh. So check this out and keep tuning. Setelah ini aku bakal live TikTok di Prada 2 RI Banjarmasin ya teman Prada 2.

menjauh yang jadi request langganan kita di malam hari ini dari Vanessa Z ya, teman produser yang di request sama Amalia nih. Lanjut untuk requestan berikutnya ada dari Sria selalu ya, yang request lagu Biarlah dari Niji. Seru juga nih, kayaknya malam ini beberapa lagu tuh kita nostalgic ya, teman produser. Terus ada juga dari Dea yang request merindu lagunya Mesahira. Udah kita playlist dan siap diputerin. Check this out.

Aduh sayang banget nih sebenarnya lagunya bagus ya di Laut dari Maki teman-teman, tapi lagu Filipin nih, request Maki yang lain aja boleh nggak? Yang masih bisa diputerin ada bahasa Inggrisnya gitu tahun berdua ya. Anyway, request berikutnya ada dari Bubble Tina yang request lagu Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada, dan juga dari Bull yang request lagu dari Insomniac dan Nabila Takia dengan Belum Mulai tahun berdua. So this is the next song, two song from Charlie Puth and Insomniac featuring Nabila Takia. Check this out.

Tuh katanya cinta tuh harus selesai ya teman-teman. Jadi kalau misalkan belum closure, tolong diselesaikan ya teman perdua semua itu ya teman-teman. Makasih Kak Edo udah diputerin lagunya sama-sama. Di versi Indo akhirnya di request. Bentar guys, walaupun bahasanya bahasa Inggris ya. Di love versi Inggris harusnya gitu. Ini teman-teman yang di terrestrial gak paham konteksnya. Kita lagi interaktif sama Pradua di live chat kita di live TikTok RI Pradua Banjarmasin. Aku bacain dulu untuk requestan berikutnya teman-teman. Ada dari Abang Sopo yang request Minggu dari White Chorus dan featuring Zulfahmi ya. Terus juga ada dari Malas Comen, Maco, Juliet, Bukannya Aku Takut, check this out.

Di Prada FM, teman-teman pegang mata tahun Prada 2. Julia dengan bukannya aku takut ya tahun Prada 2. Mana bestie kita, Feb? Mau request padahal. Waduh, Bang Ari Fajrian ya, mau request apa nih Bang Ari? Mau request Losing Me kah? Anyway, kita udah full nih Bang Ari. Dan juga buat teman-teman yang lain ya. Kita bacain dulu teman Prada 2, ada Senja Jingga yang request Senja Jingga dengan apa adanya. Dan juga Bang Rahmat tadi ya yang request lagu Slang dengan Terlalu Manies. Tapi Bang Ari, Kak Ari, kita juga puterin Blasem. Soalnya dia ada yang request Blasem ya. Jadi kita dengerin Blasem dulu deh di malam hari ini, Tamu Prada 2. Check this out.

dan terlalu cepat untuk berakhir ya request time-nya teman-teman ya. Ada yang pengen request Losing Me, tapi sorry banget nih Kak Ari, next time ya. Kemarin juga ada yang request Losing Me, kebetulan banget. Tapi kali ini ada Raden Rehan yang request Edorama dari Blossom dari Edorama atau Pro 2. Dan juga ada Pia yang request lagu penutup keramat kita, Niki. Tapi kali ini judulnya Path ya teman-teman. Udah kita playlist dan siap diputerin juga. See you. Thank you semuanya yang udah ikutan gabung di live TikTok kita dan juga request time kali ini ya. Sampai bertemu di request time edisi berikutnya. So this is Blossom dari Edorama dan Path dari Niki.

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bencana bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa yang bisa mengancam kehidupan, merusak fasilitas, hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana ini bisa terjadi akibat faktor alam dan non-alam. Untuk bencana non-alam biasanya diakibatkan oleh manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana non-alam diantaranya adalah kebakaran hutan, bencana kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan terjadi karena manusia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membebaskan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi termasuk bencana non-alam. Kecelakaan transportasi biasa disebabkan oleh faktor manusia dan bisa terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan industri. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, antara lain adanya perilaku kerja yang berbahaya dan juga kondisi yang berbahaya. Kecelakaan industri biasanya didefinisikan sebagai kecelakaan kerja. Dan terakhir adalah kejadian luar biasa, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Just Music, Produha FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan bersama.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: cantumkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak

0: lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
0: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
0: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Teman Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Programa 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tema kedua, di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Pro 2 FM.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi saat musim hujan. Hampir beberapa daerah di Indonesia sering menjadi langganan banjir. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengantisipasi banjir agar airnya tidak masuk ke dalam rumah. Ada beberapa cara yang harus dilakukan agar banjir tidak masuk ke dalam rumah. Yang pertama, membuat biopori atau sumur resapan. Salah satu penyebab banjir adalah karena air di permukaan tidak sepenuhnya meresap ke dalam tanah. Oleh sebab itu, untuk membuat air meresap ke dalam tanah adalah dengan membuat sumur resapan atau lubang biopori di rumah. Yang kedua, menguruk tanah. Jika rumah berada lebih rendah dari permukaan jalan, maka harus menguruk tanah di sekeliling rumah. Namun, kita juga harus tetap mempertimbangkan level lantai rumah. Dan yang terakhir, meninggikan lantai rumah. Meninggikan lantai rumah memang menjadi solusi jitu untuk mencegah banjir masuk ke dalam rumah. Namun, langkah ini membutuhkan biaya besar. Kita harus mencermati banyak hal seperti tinggi plafon, utilitas di bawah lantai, dan masih banyak renovasi lainnya. Sebab meninggikan rumah sama seperti melakukan renovasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Baritokwala bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah membagikan masker kepada masyarakat dan pelajar di sejumlah wilayah Kota Merabehan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Aksi pembagian masker digelar secara serentak pada Rabu 26 Agustus 2026 dengan menyasar 4 titik strategis di Kota Merabehan. Lokasi tersebut meliputi TK Bayangkari, SDN Ulu Benteng, SMAN 1 Merabehan, serta kawasan Simpang 4 Lampu Merah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan menemukan sisa bara api dan kepulan asap tipis saat mengintensifkan patroli darat pada Rabu 26 Agustus 2026. Penyisiran ini dilakukan untuk menekan laju kebakaran hutan dan lahan yang terus meningkat di bumi Sagam tersebut. Berdasarkan data terintegrasi BPBD Kalimantan Selatan, hingga Rabu sore 26 Agustus, akumulasi karhutlah di Balangan tercatat mencapai 53 kejadian. Dampak kebakaran tersebut juga menghanguskan total luasan lahan mencapai 174,57 hektar, disertai sebaran 692 titik hotspot yang terdeteksi satelit.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, pengelolaan makam Sultan Suryansa Raja Pertama Kesultanan Banjar kembali panas. Sejumlah warga Alalak yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli situs Raja Banjar Sultan Suryansa mendatangi Balai Kota Banjarmasin pada Rabu 26 Agustus 2026 untuk mempertanyakan kejelasan pengelolaan sekaligus juga kondisi situs cagar budaya tersebut. Koordinasi aksi Maulana menyusuri implementasi surat keputusan nomor 403 tahun 2023 yang disebut berkaitan dengan pengelolaan makam Sultan Suryansa. Menurutnya, hingga kini masih belum jelas apakah pengelolaan makam berada di bawah yayasan atau pemerintah Kota Banjarmasin. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: 95,2 FM RRI Banjarmasin, rumah terbaik kamu. Fada Tijon, selamat pagi teman-teman berbuat di trending topik John bareng aku Sabrina ya, tentunya untuk mengawali informasi kita pada pagi hari ini seperti biasa healthy life ya, dengan berbagai macam tips informasi kesehatan. Dan buat teman berdua yang baru aja bangun tidur, masih malas-malasan juga di tempat tidur, ayo mulailah hari-hari kamu dengan hal yang positif dan lebih menyehatkan, lebih bermakna juga ya teman berdua. Karena apa yang kamu lalui, apa yang kamu lakukan ketika memulai hari kamu bangun tidur ya teman berdua, itu bakal berpengaruh juga di jam-jam berikutnya. Jadi tetap semangat teman berdua, selamat pagi dan semoga saja selalu diberikan kesehatan juga, apalagi di Kota Banjarmasin nih ya dan sekitarnya lagi kurang baik-baik aja, musim kemarau ditambah lagi karhutlah ya teman-teman berdua, jadi perlunya untuk kita jaga kesehatan. So buat kamu juga jangan kemana-mana dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu yang asyik menemani kamu di pagi hari ini. Keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Yo, happy birthday to me. I'm 18 now and women can legally have sex with me. Hey, and, hey,

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu, satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh, iya. Aduh, maaf, aku ngerasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Keselamatan adalah yang utama untuk menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Ada beberapa tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi extrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun, menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sebagai langkah awal untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana, kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana.
1: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Soal pribadi kita usahakan rumah itu terdengar sangat sederhana ya teman berdua, tapi dari liriknya tuh romantis banget teman berdua. Kita mengusahakannya bukan hanya salah satu, tapi karena hubungan itu berdua, jadi diusahakannya berdua. Nah, sama halnya teman berdua, ketika kamu pengen hidup sehat, maka perlu untuk diusahakan. Nah, ini yang bakalan jadi permasalahan juga ya, tantangan bagi kita yang tinggal di Kalimantan Selatan. Dan tadi juga aku berangkat ke kantor, ada jerebu alias kabut asap yang masih mengganggu penglihatan dan juga pernapasan kita ya teman berdua, lawan dengan berbagai macam penyakit. Nah, ini ada juga nih teman berdua, mitos-mitos asap karhutla yang perlu diluruskan ya. Yang pertama, kabut asap sudah tidak terlihat, udara berarti aman. Nah, mata dan hidung kamu tuh bukan alat pengukur kualitas udara ya teman berdua. Asap dapat terbawa hingga ribuan kilometer dari lokasi kebakaran. Konsentrasi PM2,5 ini juga bisa tetap meningkat ketika kabut tidak lagi tampak sangat tebal. Masyarakat yang terdampak dianjurkan memantau indeks kualitas udara. Jangan hanya mengandalkan warna langit atau bau asap aja. Jadi melihat langit sudah lebih cerah belum cukup untuk menyimpulkan kondisi aman untuk berlari, bersepeda, atau juga beraktivitas selama di luar ruangan atau di luar rumah ya teman berdua. Yang gak terlihat aja itu bakalan bisa masih ada bahayanya, apalagi yang sekarang ini masih nampak banget teman berdua kabut asapnya. Lebih berhati-hati dan bisa ganti olahraganya di dalam rumah, karena kan ada beberapa olahraga juga yang bisa dilakukan di dalam ruangan ya, daripada kamu pengennya hidup sehat tapi ternyata malah sebaliknya. Jadi perlunya untuk berhati-hati dan kita perlu berolahraga juga melihat sikon ya, situasi sama kondisi ini memungkinkan atau tidak.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Kafe tuh pada nengok ke kita loh.
2: Aduh, iya. Maaf, aku kelepasan. Seru banget ini.
1: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Enak banget rebahan. Sekolah lagi.
2: Eh, kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Partikel PM25 ini sangatlah kecil ya, cuma perlu. Nah, mitos selanjutnya ya, cuma perlu, yaitu adalah masker bedah atau masker kain sudah cukup menahan asap. Nah, masker kain, masker bedah, bandana, bahkan kain basah gak dirancang ya, cuma perlu untuk membentuk segel rapat di wajah kamu dan memberikan perlindungan yang terbatas atau tidak memadai terhadap partikel asap yang sangat kecil. Jadi kalau misalnya kamu nih harus keluar saat kualitas udara buruk, respirator partikulat seperti N95 atau P100 yang terpasang dengan baik ini memberikan perlindungan lebih besar. N95 bekerja bukan hanya karena bahan filternya ya, tapi karena udara dipaksa melewati filter ketika respirator menempel rapat pada wajah. Meski demikian, teman-teman, N95 bukan perlindungan sempurna. Respirator partikulat terutama menyaring partikel juga bukan seluruh gas berbahaya dalam asap. Karena itu, teman luar mengurangi durasi berada di luar tetap menjadi strategi utama. Dan juga memakai masker yang memang masker yang baik ya, teman luar, yang sesuai dengan kegunaannya melindungi dari asap. Bukan masker cuma sekedar penutup wajah saja. Misalnya aja kayak masker kain tuh biasanya untuk nutupin wajah, cuman untuk sebagai perlindungan kita terhadap debu-debu, apalagi asap yang rawan dengan berbagai macam penyakit, itu tidak itu ya, tambah berluah, tidak dianjurkan. Mitos selanjutnya juga, selama berada di dalam rumah pasti aman dari asap. Nah, ini jadi mitos juga ya, tambah berluah, walaupun minim bakalan terkena asap, cuman kalau misalnya seperti kayak di celah pintu, jendela, ventilasi dan pertukaran udara, ini mungkin kan PM2,5 juga masuk ke dalam rumah ya. Bahkan juga penelitian yang mengukur 7 rumah selama episode asap kebakaran ini menemukan infiltration faktor PM25 sekitar 0,3 sampai 0,8. Artinya itu menutup rumah memang membantu, tapi enggak sepenuhnya mencegah partikel dari luar masuk. Dan penggunaan portable air cleaner ya, nomor 2 berbasis HEPA ini juga dalam penelitian menurunkan PM2,5 dalam ruangan sekitar 48-78%. Ya, saat asap berat, kamu disarankan membuat ruangan udara juga bersih dengan cara memilih satu ruangan, menutup pintu dan jendela, mengurangi masuknya udara luar, dan juga gunakan air filter ya, teman-teman.

dengan filtrasi partikulat yang tersedia. Sistem AC yang memungkinkan sebaiknya juga menggunakan mode resirkulasi, teman-teman. Aktivitas di dalam rumah yang menghasilkan partikel seperti merokok, membakar lilin, atau memasak dengan banyak asap ini juga sebaiknya dikurangi.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

95,2 FM. At ini Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang Solina di Sepada. Selamat pagi teman lua. Dan cuacanya udah semakin cerah ya, matahari udah semakin bersinar teman lua, sampai menembus ke studio perlua di Banjarmasin nih, silau teman lua. Semoga aja hari kamu selalu menyenangkan juga. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Apalagi ini lagi itu ya teman lua, berkabut asap, jadi bakal mengganggu penglihatan di perjalanan juga. Jadi perlunya hati-hati di jalan ya teman perlua. Dan yang belum sarapan bisa untuk menyegerakan sarapan, karena udah jam 7 juga ya teman perlua. Biar menambah energi kamu untuk memulai hari-hari ini dengan berbagai macam aktivitas dan kesibukan lainnya. Tetap semangat teman perlua, have a nice day.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh iya ya. Duh, maaf, aku ngerasan seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Beberapa kajian telah menemukan hubungan antara hubungan romantis dan juga perubahan aktivitas fisik ternyata nomor 2. Dalam beberapa kajian ya, nomor 2, pria yang memasuki hubungan atau menikah ini mengalami penurunan aktivitas fisik atau kebugaran katanya. Jadi ada penelitian yang diterbitkan di jurnal aktivitas fisik dan kesehatan serta jurnal epidemiologi Amerika telah menemukan juga ya teman-teman bagaimana hubungan dan menghabiskan waktu bersama pasangan ini dapat mempengaruhi kebiasaan berolahraga. Perubahan ini juga mungkin terkait dengan peningkatan prioritas dan juga menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Tapi teman-teman memiliki pasangan ini enggak berarti secara otomatis bahwa pria akan berhenti pergi ke gym. Kebiasaan pribadi, motivasi, dan dukungan dari pasangan masih dapat memainkan peran penting juga nih dalam tetap aktif. Sebenarnya berolahraga bersama mungkin merupakan cara bagi pasangan untuk tetap bugar juga ya, sambil menghabiskan waktu yang berkualitas bersama. Nah, gimana nih tanggapan kamu nomor 2? Katanya kebanyakan pria yang gak konsisten nih ke gym setelah mereka punya pacar. Mungkin karena biasanya orang yang nge-gym atau tiba-tiba aja jadi atlet ya, atau rajin berolahraga tuh katanya sih ya, karena patah hati kamu perlu. Nah, kalau misalnya lagi jatuh cinta, mungkin mereka lagi bucin-bucin ya, bahkan juga selalu makan-makan makmur bersama dan menggemuk bersama ya teman-teman. Aduh, gimana nih ya. Nah, bakal kita bahas deh. Jadi jangan kemana-mana, kita stay aja semua 5.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bener gak sih teman rewa setelah punya pasangan tuh cowok jadi males ke gym ya? Beberapa studi ini memang menemukan adanya perubahan aktivitas fisik setelah seseorang tuh masuk ke hubungan romantis. Tapi bukan berarti punya pacar otomatis bikin seseorang berhenti olahraga juga ya. Kadang yang berubah bukan motivasinya, tapi prioritas dan kebiasaan sehari-hari. Waktu yang sebelumnya dipakai untuk olahraga bisa saja terbagi dengan pekerjaan, keluarga, atau quality time bersama dengan pasangan. Jadi jangan buru-buru menyalahkan pacar ya. Bisa jadi masalah memang soal manajemen waktu dan juga konsistensi.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

5,2 FM, Elewanya Remasin, teman terbaik kamu. Punya pasangan gak selalu berarti harus meninggalkan gym ya. Justru hubungan yang sehat ini bisa menjadi support system teman luar untuk menjalani gaya hidup yang lebih baik lagi. Misal, saling mengingatkan olahraga, jalan kaki bareng, atau bahkan nge-gym bersama. Karena quality time gak harus selalu makan atau rebahan ya. Olahraga bareng ini juga bisa jadi cara untuk menjaga kesehatan sekaligus juga menghabiskan waktu bersama.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

95,2 FM Elewajir Malsin, teman terbaik kamu. Ada kemungkinan juga ya, hubungan membuat seseorang tuh rasa terlalu nyaman. Dulu rajin nge-gym karena ingin membentuk tubuh dan meningkatkan penampilan. Tapi setelah punya pasangan, rasanya kayak ya udahlah, kan udah diterima juga, bawa santai aja, bisa membuat sebagian orang juga ada kehilangan dorongan ya untuk menjaga rutinitas. Tapi kalau motivasi olahraga hanya berasal dari ingin terlihat menarik di depan orang lain, mungkin perlu diperbaiki juga ya hubungannya, melainkan alasannya kenapa nih kita berolahraga. Kalau misalnya memang tujuannya demi kesehatan, kayaknya lebih konsisten ya cuma berdua daripada untuk menarik perhatian lawan jenis gitu. Dan kalau misalnya kita bicarakan dari sudut pandang sisi pasangan nih, kalau pasangan tiba-tiba jalan nge-gym, jangan langsung berpikir sejak punya aku dia jadi malas. Nah, bisa jadi dia memang lagi sibuk aja lah atau sedang menyesuaikan diri nih dengan rutinitas baru. Sebaliknya, pasangan juga bisa menjadi pengingat, yuk olahraga lagi lah biar tetap sehat, badan kamu bagus loh sebelum dapetin aku tuh terpincut geger karena itu loh, sambil dibikin bercandaan gitu ya teman-teman. Jadi kayak ada motivasi untuk kembali berolahraga, hidup sehat, dan alangkah lebih baiknya juga kalian sama-sama olahraganya. Kalau misalnya saling support tuh kayaknya lebih memungkinkan ya cuma perlua untuk lebih konsisten juga. Karena pasangan yang baik itu bukan cuma menemani saat bersantai aja, tapi juga bisa saling mendorong untuk menjadi versi diri yang lebih baik lagi. Yang berubah mungkin bukan rasa ingin olahraganya ya, tapi cara seseorang nih membagi waktu dan menentukan prioritas. Karena punya pasangan bukan berarti harus memilih antara relationship atau juga self improvement ya. Idealnya tuh keduanya bisa berjalan bersamaan.

0: pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.